0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses update skill.
4: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind.

sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut? Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Jumat 11 September 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Chikawa the Movie, The Secret of the Mermaid Island menempati posisi pertama di box office Japan di akhir pekan ketujuhnya. Film ini telah mendapatkan pendapatan kumulatif sekitar 89,1 juta US dollar dari penjualan 9,60 juta tiket.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Line up Synchronized Fest 2026 resmi dirilis. Sederet musisi lokal memeriahkan gelaran festival musik yang akan dihelat pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu nama yang cukup mencuri perhatian ialah hadirnya pedangdut Ayu Ting Ting, dan ini menjadi pertama kalinya Ayu tampil dalam gelaran festival musik tersebut. Informasi yang terakhir, penyanyi Lea Simanjuntak merilis single terbarunya, Ruang di Hatimu. Karya ini lahir dari pengalaman paling personal Lea dan menjadi rilisan pertamanya sejak 2019. Bagi Lea Simanjuntak, jeda panjang ini bukan kekosongan, melainkan untuk mendapatkan pengalaman. Ruang di Hatimu lahir bukan sebagai upaya kembali ke panggung, tetapi pernyataan yang matang tentang kehadiran, harapan, dan arti diberi tempat di hati seseorang. Sekian info Pro 2 kali ini, stay tune di Pro 2 FM, kita lanjutkan di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap akun.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
3: Iklan.

0: Okay, what about?
1: An apology.
2: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya barat. Menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
4: Open your book, open your mind.
3: Open your book, open your mind.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kau?
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang dan selamat siang untuk semua teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari yang baru untuk hari Jumat? Akhir pekan menyenangkan ya teman Pro 2 untuk 11 September 2026. Suara Angel yang pastinya udah siap akan menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti dalam rangkaian santai siang. Selamat siang dan selamat ulang tahun Angel ucapkan untuk Radio Republik Indonesia ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Yap, betul banget teman Pro 2, hari ini RRI menemui hari bahagia di 81 yang pastinya bukan hanya banyak momen, banyak cerita, banyak sejarah juga yang sudah dilalui ya teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu juga yang mau kasih ucapan selamat ulang tahun tepat di tanggal 11 September 2026 kepada RRI atau sama orang-orang terkasih, boleh banget tanya, nantikan 0811 3820 9090. Nah teman Pro 2, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang pastinya RRI juga diharapkan masih terus akan menghadirkan bukan saja tayangan-tayangan hiburan, kemudian juga edukasi, tapi apa yang bisa kita hadirkan ya kepada masyarakat. Dan yang pasti juga dengan kehadiran RRI bukan saja bermanfaat, tapi juga membawa nuansa baru kepada seluruh masyarakat dan berdampak juga. Berdampak, berguna, bermanfaat. Apalagi nih teman Pro 2, gaungnya lebih di 81 tahun ya. Dan selamat siang untuk juga teman Pro 2 yang lagi sedang menikmati siang ini, masih di WFO ya teman Pro 2. Atau WFO mungkin kita-kita nih, tapi ada dari antara teman Pro 2 juga yang masih Zoom atau baru aja menyelesaikan pekerjaan kamu. Selamat siang semuanya. Setelah ini santai siang akan Angel hadirkan Muda Kreatif. Apa aja informasinya? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik. Kamu menemani jam makan siang teman Produa semuanya. Masih dalam rangkaian santai siang, lagu-lagu enak dan informasi kuliner menemani teman Produa semuanya, teman Produa. Nah, kali ini ada salah satu kuliner ya teman Produa yang berasal dari Jawa. Jawa mana ya teman Produa-nya lupa nih. Namanya adalah tahu walik. Jadi tahu walik bukan walid ya, tapi tahu walik ini yang pastinya udah ada dan dijual di samping gereja Kota Kupang. Jadi ada yang namanya tahu isun. Nah, dia juga menjual tahu wali. Teman Produa, tahu wali ini cocok banget ya disantap saat bersantai, apalagi masih hangat, atau sebagai camilan dan teman makan siang. Rasanya semakin enak kalau ditambah saus sambal atau cabe rawit, teman Produa ya. Dan yang pastinya tahu walik yang teksturnya renyah, rasanya gurih, ini juga bisa dibuat sendiri di rumah karena bahannya sederhana dan buatnya juga gak ribet. Tapi biasanya teman Produa, kalau misalnya kamu juga pengen mencicipi tahu walik ini, udah ada ya, namanya adalah tahu isun, salah satu UMKM juga yang menjual tahu walik ini. Boleh dicoba teman Produa karena rasanya sangat enak, apalagi kalau dicocol langsung sama sambal petis ya, rasanya tuh sangat menggoda selera kita.

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
5: Pro 2 FM,

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mega bintang Argentina Lionel Messi tentunya juga masih menjadi perbincangan hangat ya di antara para pecinta sepak bola dunia, meskipun sudah berusia 39 tahun. Ya, all about Messi, mulai dari prestasi sampai kehidupannya sehari-hari. Ini juga menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah makanan favorit sang legenda sepak bola dunia ini. Nah, teman Rodo, apa yang dikonsumsi Messi selama ini untuk menjadi salah satu pesepak bola terbaik dunia dalam sejarah? Ternyata ada loh 3 makanan favorit Lionel Messi. Yaitu salah satunya teman Rodo adalah Milanesa Napolitana ya teman Rodo. Ini buatan ibunya. Apa itu? Jadi Milanesa Napolitana adalah potongan daging sapi atau ayam yang nanti bakal dilapisi tepung roti, kemudian digoreng hingga renyah ya. Terus nanti bakal ditambahkan saus tomat, ham, keju leleh di atasnya. Ini yang akhirnya membuat makanan ini terasa lebih lezat. Terus nanti ada dikasih side dishnya itu teman Rodua ada kentang goreng dan juga salad. Enak ya. Kemudian juga ada asado. Asado yang merupakan makanan favorit Messi nomor 2. Ini merupakan makanan favorit selanjutnya, yang mana asado ini erat kaitannya dengan tradisi barbecue ala orang Argentina. Jadi barbecue orang Argentina tuh ada daging sapi, sosis, iga, dan potongan daging lainnya yang dimasak perlahan di atas arang atau kayu. Nah, bagi rakyat Argentina, asado bak ritual nasional. Ada lagi nih teman Rodua, roasted chicken with root vegetables yang terbuat dari paha ayam, kentang, wortel, daun bawang, bawang bombay, bawang putih, minyak zaitun, dan timi ya. Jadi yang pasti roasted chicken with root vegetables ini tidak hanya terkenal loh karena teknik memasaknya yang rumit, tapi keseimbangan setiap isian yang membuat makanan ini amat bergizi. Nah, bagi para atlet, makanan dengan gizi seimbang menjadi amat penting supaya tetap prima. Jadi ini merupakan 3 makanan favorit Messi yang enggak rumit sih sebenarnya, cukup sederhana ya. Karena setiap makanan ini juga punya kesan tersendiri bagi La Pulga.

Kamu perlu self-healing, saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah bunda ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Sobat terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di Pro2.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Gak terasa banget teman Pro 2, di bulan September banyak hal-hal yang mengejutkan kita, ya gak sih teman Pro 2? Mulai dari kejadian bencana alam, kemudian juga apa yang lagi terjadi saat ini di negara kita, apalagi kehidupan kita. Tapi untuk punya tenaga yang cukup ya teman Pro 2, yang pasti harus makan dulu biar siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang ada ya. Baik itu kemungkinan yang manis, kemungkinan yang baik, atau kemungkinan yang aduh-aduh. Nah teman Pro 2 ya, masih soal makanan atau dari kuliner tradisional. Ini hektik banget ya, rame di depan studio Pro 2 karena kita baru aja merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Jadi semarak kemeriahannya tuh sampai terasa banget ke studio. Tapi semoga aja hingar-bingar yang terjadi di luar studio tidak membuat teman Pro 2 juga bete, bad mood, atau ngantuk ya. suka gak sih kamu dengan makanan khas Makassar? Angel suka banget ya. Nah, kuliner khas Makassar juga memberikan petualangan rasa yang tiada tanding ya. Ada kehangatan dari kuah berempah, kelembutan olahan daging sapi, serta sensasi renyah kudapan tradisional yang berpadu harmonis. Ini memanjakan lidah yang ada. Tentunya berbagai sajian otentik juga terus diwariskan secara turun-temurun dan menjadi daya tarik utama nih bagi pecinta kuliner. Kalau berkunjung ke Sulawesi Selatan atau kalau mau dibilang teman Pro 2, kalau di Kota Kupang juga udah ada beberapa ya makanan khas atau rumah makan dari Sulawesi Selatan. Yang pastinya ada Coto Makassar. Kita udah tahu Coto Makassar. Tapi ini nih yang paling unik adalah Konro Bakar Karebosi. Jadi Konro Bakar Karebosi ini menjadi salah satu ikon kuliner dari Kota Makassar yang sangat populer di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan ya. Jadi hidangan ini juga menyajikan iga sapi yang empuk. Iga sapinya tuh dibakar sampai matang sempurna sehingga bumbu rempah Nusantara meresap hingga ke dalam serat daging. Aduh enak banget, apalagi makannya sama nasi panas, ulala. Nah teman Pro 2, proses pembakaran di atas rang ini memberikan aroma smoky yang khas dan semakin menggugah selera yang disajikan ya. Jadi sebagai pelengkap utama, sajian iga bakar ini dipadukan dengan kuah konro yang terpisah yang kaya akan rempah dan gurih, menciptakan kombinasi rasa yang lezat yang membuat pengunjung juga rela mengantre demi menikmatinya. Ada juga palu basah serigala. Ini rame loh teman Pro 2. Kalau palu basah di Kota Kupang apakah udah ada belum ya? Semoga aja ada ya. Angel juga pengen mencicipi karena kalau di kota-kota besar selain di Makassar, wah ini bakal diburu sih. Jadi palu basah serigala ini merupakan sup tradisional khas Makassar yang berbahan utama daging sapi atau umumnya daging kerbau yang dimasak dalam racikan kuah santan kental yang berempah. Jadi hidangan ini menawarkan cita rasa gurih dan sedikit pedas dengan aroma rempah yang sangat pekat. Nah teman Pro 2, ciri khas yang membedakan palu basah dari hidangan sup lainnya adalah menggunakan kelapa parut sangrai yang dicampurkan langsung ke dalam kuah. Jadi nanti bakal menghasilkan aroma wangi dan rasa gurih yang otentik. Selain menjadi hidangan harian dan menu favorit ya di kedai-kedai lokal ya, palu basah serigala ini juga punya peran penting nih dalam melestarikan budaya kuliner serta memang sering disajikan dalam berbagai acara adat, acara-acara penting dan juga perayaan agenda besar ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap

0: Halo. Halo. Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Kamu lagi mendengarkan Santai Siang di segmen Muda Kreatif. Kalau tadi udah Angel kasih ada kuliner Nusantara, menu-menu makanan yang enak-enak. Nah kali ini dalam Pro 2 Sport ya teman Pro 2. Karena kita udah sampai di pukul 13 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Ada kabar dari lintasan Formula One yang membawa Grand Prix Spanyol ke ibu kota akhir pekan ini di sirkuit Jalan Raya Madrid yang baru dibangun. Teman Pro 2 berada di dalam batas kota di kawasan pinggiran timur laut. Venue ini mengikuti strategi membangun sirkuit jalan raya di kota-kota internasional yang bergengsi ya. Jadi seperti tambahan sirkuit yang ada di Miami dan Las Vegas. Lokasi ini memang dirancang untuk memaksimalkan peluang layanan jamuan korporat dan akses mudah melalui bandara dan stasiun metro di dekatnya. Ini yang memungkinkan tingginya jumlah penonton tanpa kendala logistik yang lazim yang ada di lintasan Eropa, teman Pro 2. Jadi yang pastinya Formula One hadir di jalanan Madrid untuk Grand Prix Spanyol perdana di sirkuit Kota Baru, di mana sirkuit Madrid ini memadukan dua karakter lintasan yang punya 23 tikungan ya. Dua terowongan di bawah jalan raya serta bagian La Monumental yang menikung tajam dan juga menanjak teman Pro 2. Dan menjelang akhir pekan ini Ferrari juga menjadi satu-satunya tim yang punya pengalaman berkendara di lintasan tersebut. Scuderia memanfaatkan salah satu dari dua hari syuting yang dialokasikan per musim. Nah nantinya untuk menurunkan Lewis Hamilton, Charles Leclerc dengan band demonstrasi Pirelli di permukaan lintasan yang kotor. Tapi ada juga nih Carlos and Junior yang nanti juga turut bakal mempromosikan sirkuit Jalan Raya Madrid di kampung halamannya sendiri. Dan yang pasti teman Pro 2, aksi resmi di lintasan ini bakal dimulai dengan sesi latihan pada hari ini di Jumat 11 September 2026.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakasin aja di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebagai lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
0: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?
3: Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kan
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Segmen Pro 2. Aduh, di mana itu ya? Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sudahkah kita berdaulat? Ya tentunya negara kita berdaulat. Adil masih sementara, berdaulat, adil dan makmur juga. Aduh, industri ekonomi harus makmur ya. Pokoknya semua masyarakat, apalagi anak-anak muda. Kalau sekarang teman Pro 2, berbagai kebutuhan tuh makin naik. Ya gak sih? Kayak kadang minum kopi aja itu udah disamakan dengan ada yang beli beras, ada juga yang beli bawang, kebutuhan sehari-hari ya. Tapi ada juga teman Pro 2 kabar dari mana nih? Sistem pengumutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang mulai Kamis 10 September kemarin ya. Ini dari Kementerian Keuangan resmi mengaktifkan sistem ini. Sistem apa tuh? Sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Teman Pro 2, kebijakan ini mewajibkan pemotongan pajak langsung ya pada transaksi layanan dan aplikasi asing mulai dari platform hiburan seperti Netflix hingga alat kerja seperti Canva. Padahal udah mahal ya menurut Angel, Canva tuh luar biasa harganya. Tapi nanti akan ada pajak lagi. Nah, 4 bank Himbara akan menjadi pelopor penarikan pajak otomatis ini setelah lolos tahap pengetasan atau sandboxing yang sebelumnya nanti bakal diperluas ke perbankan nasional lainnya. Di mana kebijakan ini diambil untuk menutup celah potensi perpajakan pada ekonomi digital lintas batas. Tapi kalau dilihat dari sisi lain ya, penarikan langsung via perbankan ini memang berisiko menaikkan pengeluaran rutin masyarakat. Emang iya ya. Dan biaya operasional pelaku usaha lokal ya memang bergantung pada software buatan luar negeri. Kayak Canva kan bukan buatan Indonesia. Ya gak sih teman Pro 2? Kalau Netflix okelah kita gak nonton. Gak janji deh ya. Tapi ya gimana? Jadi yang pastinya dari masyarakat juga bertanya-tanya, apakah efisiensi pajak otomatis ini udah tepat diberlakukan atau perlu lagi penyesuaian untuk industri kreatif lokal. Yang pasti kamu juga bisa berpendapat ya teman Pro 2. Jadi udah terhitung mulai besok dari Kamis 10 September 2026 dari Netflix, Canva, pokoknya dari luar, aplikasi luar lah, itu udah kena pajak secara otomatis. Jadi kalau misalnya kamu membayar dan kamu juga melihat, hah, kok agak mahal ya? Kok ada kalau mau dibilang harganya kok bertambah ya? Iya, karena adanya pajak tambahan ini, teman Pro 2.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dulu pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

marak merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Masih bareng sama Angela Ivania di Santai Siang kita, teman Radio. Dan yang pasti Angel juga masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi. Kalau tadi jangan-jangan segala sesuatu, apalagi aplikasi dari luar, ini udah kena pajak ya. Wah, udah harus punya ekstra duit duit dulu nih untuk mendapatkan layanan streaming seperti Netflix, belum lagi Spotify, belum lagi Canva dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2, kali ini Angel juga punya informasi menarik ya dari Avatar Seven Heavens yang berlatar 225 tahun setelah The Legend of Korra. Ini jauh banget ya, sampai 225 tahun. Jadi jangka waktu lebih dari 2 abad ini yang menyisakan misteri besar soal apa sih yang sebenarnya terjadi pada dunia setelah era Korra. Jadi nanti kamu juga bisa menyaksikan serial Avatar Seven Heavens ini yang direncanakan bakal tayang pada 9 Oktober mendatang di platform streaming Paramount Plus.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Hi everyone, thank you so much kalian sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM,

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar buruk juga yang datang dari fan meeting TOP yang bertajuk Pre-Studio 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta ya. Ternyata resmi dibatalkan, teman Prodi. Ini 9 hari loh sebelum acara yang sebelumnya dijadwalkan bakal berlangsung di Istora Senayan pada 19 September 2026. Nah, teman Prodi dalam pengumuman resmi pihak penyelenggara menyebut pembatalan ini dilakukan karena kondisi setempat yang tidak memungkinkan acara untuk digelar sesuai dengan rencana. Loh kok gitu ya? Jadi pihak artis dan manajemen sebelumnya juga disebut telah berupaya supaya fan meeting ini tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi ya keputusan pembatalan akhirnya harus diambil. Nah, sementara itu informasi mengenai refund tiket bakal diumumkan secara terpisah melalui platform tiketing resmi yaitu Loket ya, teman Prodi. Ah, sedih banget karena pihak penyelenggara juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh top yang telah menantikan kedatangan TOP di Jakarta. Sedih banget ya. Mau gimana lagi nih? Padahal kalau dibilang tinggal seminggu lagi loh ya, teman Prodi. Tapi akhirnya di cancel dengan alasan tempat yang ya tidak memungkinkan untuk digelar.

Gavril Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

0: saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

merindukan orang-orang terkasih. Padahal kalau mau dibilang ya, kita tinggal berkontak aja. Bisa lewat WA, bisa DM Instagram, kirim reels, kirim apalagi nih. Pokoknya mengirimkan kabar juga atau menanyakan kabar ya sama orang-orang yang udah kita rindu, udah lama banget ya teman berdua. Tapi ya itu dia, sebatas hanya rindu. Bisa juga lewat doa. Aduh, lagu dari koleksinya Anmes, Hanya Rindu ini juga membuat sedih banget ya. Belakangan ini kayak kita mendengarkan, melihat di berita-berita nasional, banyak sekali anak-anak muda yang berpulang, orang-orang terkasih juga, atau mungkin orang-orang terdekat kita. Yang pastinya untuk bulan September ini pokoknya semuanya sehat-sehat deh ya. Untuk semua teman produa, keluarga kamu juga, orang-orang yang kamu kasihi, sohib-sohib juga. Yang pasti harus ada kabar teman produa, harus kita kasih kabar atau dikabarin. Itu penting ya, bukan aja untuk mengetahui apakah orang itu baik-baik aja, tapi juga sebagai tanda kedekatan bahwa ya ada membangun komunikasi yang baik, membangun relasi yang baik. Ini di back sound angel, wah luar biasa sih. Jam-jam segini nih harusnya kalau tahun-tahun kemarin udah sepi banget kantor. Oke deh, karena masih semarak memperingati dan merayakan hari ulang tahun RRI ke-81 ya teman produa. Dan informasi dalam santai siang udah saatnya Angel tutup ya. Kita bakal beralih di pukul 3 sore nanti sampai di pukul 7. Ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna seperti cuaca di siang hari ini yang warnanya asik syahdu banget ya teman produa. Dan yang pastinya kamu juga bisa request lagu-lagu asik. Kayaknya masih akan terus menemani teman produa kok sampai di pukul 7 ya. Nanti bareng sama Ayunda Daryanti. Kita dengerin lagi deh koleksinya Glenn Fredly dengan Orang Biasa, penutup kebersamaan Angel temani kamu dalam segmen santai siang kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: diambil sepenuhnya menggunakan kamera digital bersertifikasi IMAX ya, teman Pro 2. Dan dengan jadwal rilis global yang telah dikonfirmasi di bulan November mendatang, di Jepang pada 3 November dan Amerika Utara pada 6 November, proyek ini diposisikan sebagai peristiwa internasional besar dan menjembatani warisan domestik dengan penonton global, sekaligus menegaskan peran abadi Godzilla sebagai ikon budaya Jepang. Kemudian kita juga punya informasi dari FX yang merilis trailer resmi untuk American Horror Story Season 13 yang menampilkan kembalinya para bintang favorit para penggemar seperti ada Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters yang kembali memerankan sejumlah karakter ikonis mereka dari sepanjang sejarah franchise American Horror Story ini. Musim antologi bertabur bintang akan tayang perdana di FX dan Hulu pada 24 September mendatang. Dan teman Pro 2, informasi terakhir kita tutup dari Avengers Doomsday yang telah membukukan penjualan domestik senilai 50 juta US dollar dalam 3 bulan sebelum perilisan resmi di 18 Desember. Karena lebih dari 70% angka tersebut berasal dari penjualan tiket untuk format layar besar premium terbaru Disney Infinity Vision, dan angka ini diungkapkan ya oleh CFO Disney Hugh Johnston dalam ajang Goldman Sachs Communicopia Technology Conference yang secara lengkapnya dapat diakses melalui kbrnrri.co.id.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas. Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Radio station you can't live without. This is your radio.
4: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31 dan 49 meter.
5: Hari Radio Sedunia telah ditetapkan oleh UNESCO jatuh setiap 13 Februari. Hari Radio Sedunia ditetapkan karena radio dianggap sebagai media yang berperan penting dalam membangun perkembangan dunia melalui jalur informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, eksistensi radio kian tergerus. Masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Kendati demikian, keberadaan radio tetap tidak boleh dilupakan. Diperingatinya Hari Radio Sedunia berawal dari peran radio sebagai media yang mampu merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragaman. Di sisi lain, radio juga menjadi platform untuk menebarkan segala bentuk informasi. Radio juga mempunyai tanggung jawab untuk melayani komunitas yang beragam, menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman audiens dalam organisasi dan operasinya. Kini, radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan digunakan oleh dunia. Selama bertahun-tahun, radio sudah menyediakan akses informasi yang terjangkau secara nyata dan menjadi wadah liputan guna mengangkat kepentingan publik serta pembelajaran dan hiburan yang terjamin. Seiring perkembangannya, radio kini menawarkan berbagai konten melalui perangkat dan format yang berbeda, misalnya podcast dan situs web multimedia, sekaligus untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi.

Di bulan September ini banyak ya, jadi bukan hari radio aja teman Pro2, tapi juga hari anti bunuh diri. Nah, baru-baru ini dari Kementerian Kesehatan juga melaporkan ada hotline konsultasi kesehatan jiwa healing di 119. Kalau mereka juga telah menerima 600 telepon setiap hari ya. Jadi kanal konsultasi kesehatan jiwa di negara kita. Jadi kalau misalnya teman Pro2 juga yang merasa kamu butuh untuk didengarkan, ada masalah yang mungkin gak bisa kamu ungkapkan kepada orang-orang sekitar, nah udah ada nih teman Pro2. Atau mungkin juga kamu merasa bahwa kesehatan mental kamu ada yang harus kamu ungkapkan dari situ, nah udah ada ya kanal konsultasi kesehatan jiwa healing di 119. Kalau dari laporan telah menerima sekitar 500 sampai 600 kontak setiap hari loh, melalui telepon maupun WhatsApp. Jadi angka ini ternyata meningkat teman Pro2 dibandingkan dengan layanan tersebut kembali diaktifkan pada bulan Juli tahun lalu. Ketika jumlah kontak berada di kisaran ya 350 hingga 400 per hari ya. Kalau dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan dari Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, dia menjelaskan peningkatan ini terjadi tanda positif karena semakin banyak masyarakat yang udah notice nih, udah mulai sadar bisa memanfaatkan layanan bantuan ketika menghadapi krisis kesehatan jiwa. Bagus dong teman Pro2 ya. Dan ini bukan aib kok, kita memang butuh bantuan dan kita juga bingung mau kemana ya. Nah, bisa langsung ke 119. Tapi di saat yang sama, tingginya jumlah pengguna ini juga menunjukkan kebutuhan dasar terhadap dukungan psikologis masih cukup besar. Iyalah ya teman Pro2. Dan selama lebih dari setahun beroperasi, Healing 119 ini juga telah menerima lebih dari 220 ribu kontak melalui telepon dan WhatsApp. Jadi dari jumlah tersebut terdapat ribuan kontak dari masyarakat yang menyampaikan kalau mereka juga punya pikiran untuk ya mengakhiri hidup ya, salah satunya itu. Tapi yang pastinya teman Pro2, kalau dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian juga banyak lembaga psikolog, kemudian psikiater, lembaga, organisasi, komunitas juga yang memang beradvokasi, bersuara terus terkait dengan kesehatan jiwa ini. Nah, balik lagi nih, kalau bicara soal Healing 119 ini merupakan salah satu layanan pemerintah yang memang menyediakan dukungan psikologis awal serta informasi bagi masyarakat yang lagi mengalami tekanan atau berada dalam situasi krisis. Dan peringkatan penggunaan layanan tersebut juga masih terjadi ketika kasus bunuh diri di Indonesia masih menghadapi sejumlah catatan yang ada ya. Jadi kalau misalnya teman Pro2 ada orang-orang di sekitar kamu yang sedang berada dalam kondisi krisis, membutuhkan bantuan, nah Healing 119 juga bisa menjadi salah satu tempat yang dipercaya untuk mencari dukungan.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Wijaya.

Yoga Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini,

0: Eh gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Entah kenapa ya teman Pro 2, kalau udah sore sampai malam dan subuh pagi, kayak udara tuh udah mulai kembali menjadi lebih dingin. Kalau kemarin sih kayak panas luar biasa ya, tapi kalau sekarang widi. Iya nih teman Pro 2, karena kalau dari informasi yang dibagikan oleh BMKG, yang pastinya Indonesia juga sudah berada di masa peralihan untuk menuju ke kemarau ya. Nah kali ini Angel punya informasi menarik nih. Ini yang terjadi apa nih? Dari BNN yang akhirnya mengusulkan larangan total untuk penggunaan rokok elektrik melalui perpres yang ada. Gimana teman Pro 2 menurut kamu ya? Jadi yang pasti dari Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden, di mana usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk rokok elektrik. Kayaknya udah menjadi pro dan kontra bukan saat pengusulan aja, udah dari tahun-tahun kemarin ya teman Pro 2. Tapi terkait dengan usulan ini juga disampaikan nih teman Pro 2 dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi dalam rapat tersebut BNN mengungkap sejumlah temuan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat narkotika dan zat adiktif sepanjang 2026 teman Pro 2 ya. Di 2026 aja ini BNN sendiri udah menyita hampir lebih 8.276,15 mm etomidate, 3.885 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, dan sebanyak 2,6 ton metafetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Aduh ini banyak banget teman Pro 2. Jadi barang bukti ini yang disita dari sebanyak 26 kasus di sejumlah wilayah kayak Riau, Sumatera Utara, Bali, Jambi, Gresik, Maluku. Aduh jangan deh, pokoknya jangan sampai di NTT, apalagi ada di kota Kupang ya. Kalau dari pihak BNN sendiri, mereka menilai temuan tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana untuk peredaran zat berbahaya.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna dari kawasan Tomelo 8 Oebobo 90,9 MHz. Menyapa teman Pro 2 dalam sore hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Boleh gak sih Angel bilang happy weekend all? Udah curi start aja nih. Iya, soalnya kan masih apa ya teman Pro 2, masih kehitung udah kerja dari rumah kan, anggap aja ya udah selesai pekerjaan. Karena waktu juga menunjukkan pukul 4 sore lepas dari 10 menit ya di sore hari ini maksudnya. Which is selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang udah selesai kah dengan aktivitas per zoom-zooman ya, atau mungkin juga masih dengan pekerjaan, tugas. Selamat sore untuk teman Pro 2 juga yang baru aja pulang dari kampus, dari sekolah, ada juga yang mau siap-siap mau ke tempat les, tempat latihan, dan teman-teman ojol semuanya. Pokoknya di sore hari ini yang udah semangat akan membuka kembali usaha dari istirahat tadi. Semangat sore, masih ditemani oleh diriku Angela Ivania sampai di pukul 5.30 nanti ya, setengah 6 sore. Angela masih akan cuap-cuap menemani sore teman Pro 2. Iya dong teman Pro 2, apa kabar kamu sore ini? Angel, puji Tuhan suara juga udah mulai kembali merdu. Merdu ya, harus merdu penyiar radio itu. By the way, untuk kamu yang baru aja pertama kali atau lagi cari frekuensi radio yang pas sambil Angel putarkan lagu-lagu asik ya. By the way, hari ini teman Pro 2 di 11 September 2026 kita juga lagi merayakan dan memperingati Hari Radio Nasional. Hari ulang tahun RRI ini gak kerasa banget ya, RRI itu udah 81 tahun. Kalau umur manusia udah opa-oma ya. Pokoknya dari Indonesia Merdeka, nah RRI juga ada tuh teman Pro 2 ya. Jadi bukan aja sekedar dewasa, tapi juga sudah menjadi sosok yang kaya akan pengalaman, penuh dengan cerita. Dan tentu aja kalau bicara soal radio tuh punya segudang kenangan, ya gak sih? Dan menariknya setelah RRI melewati banyak begitu zaman, ya radio juga masih relate dengan anak muda zaman now ya, karena masih menyapa kamu setiap hari dari pagi, siang, sore, malam, masih mengudara, masih menjadi teman perjalanan kamu, masih menjadi teman curhat juga. Dan ini pasti pertanyaannya, apa emang iya ya di tengah era digitalisasi seperti sekarang ini, seperti di TikTok, YouTube, podcast, streaming musik ya, media sosial dan berbagai platform digital lainnya, kenapa radio masih relate gitu ya, masih bertahan gitu ya teman Pro 2? Atau jangan-jangan radio nih udah ketinggalan zaman, udah gak afdol banget ya, maksudnya udah gak relate gitu dengan anak muda zaman now, Gen Z. Kayaknya enggak ya teman Pro 2. Nah sore hari ini Angel bakal ngobrol santai dan seru, dan kita bernostalgia nih sama teman-teman semuanya, atau mungkin sama papa mama kamu. Kalau Angel dulu ya masih kecil, bukan aja RRI sih, tapi memang RRI salah satunya ya. Pokoknya kalau di kota Kupang tuh banyak banget frekuensi radionya ya. Dulu juga masif seperti sekarang ini teman Pro 2. Ada beberapa channel frekuensi radio yang selalu menemani Angel sih waktu sekolah dulu, waktu kecil juga. Waktu kecil tuh ada frekuensi radio, salah satu channel frekuensi radio yang agama ya. Dia di Oebobo, tapi kalau sekarang apakah masih ada atau tidak? Terus RRI, setelah itu mulai beranjak dewasa dari SMA sampai kuliah. Nah itu tuh ada dua channel radio swasta yang menurut Angel ya mereka menemani lah. Dan sekarang apa yang Angel dengar waktu kecil sekarang udah menjadi angkasawati ya, menjadi penyiar ya, menemani kamu semua. Yang pastinya kalau kita bicara soal
benda yang mungkin sederhana ini tapi punya tempat yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Soal radio, masih relate gak sih menurut kamu? Angel tunggu di 0811 3820 9090. Sambil putar lagu Nona yang terbaru, Speaker Freaker, untuk teman Pro 2.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay letter, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Nicole Kidman by Adela di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat Hari Radio untuk semua pendengar dan teman-teman yang masih relate suka sama radio atau dulu hobi banget ya mendengarkan radio. Engkel tuh tahu radio dari orang tua sih sebenarnya, teman Pro 2. Orang tua tuh suka banget mendengarkan radio karena dengan dari radio tuh Engkel dulu ingat pertandingan bola FIFA itu bisa kita dengarkan meskipun tanpa listrik. Karena dulu kan radio itu dia masih dalam bentuk yang unik ya. Kalau anak-anak sekarang kayaknya udah Gen Z udah gak ada. Iya, radio sesungguhnya gitu. Yang tanpa ada listrik, colokan listrik. Dulu ada yang baterai kan, teman Pro 2. Ada yang pakai antena doang. Nah, teman Pro 2. Jadi ketika kita ingin mendengarkan informasi atau hiburan, salah satu pilihan utama adalah radio. Radio nih menjadi teman sarapan, teman perjalanan ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, ya. Teman ketika bekerja, teman ketika belajar, teman ketika melakukan perjalanan jauh. Bahkan bagi sebagian orang juga penyiar radio adalah suara yang sangat akrab di rumah. By the way, kalau memperingati Hari Radio Nasional, ini diperingati setiap 11 September ya, bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia pada 1945. Teman Pro 2, radio atau RRI sendiri lahir setelah perwakilan bekas stasiun Hosokyoko bertemu pemerintah Indonesia sesuai dengan seusai kemerdekaan. Jadi dari situ lah ya berkembanglah RRI hingga saat ini. Dan kalau bicara soal radio, ini juga punya peran penting dalam penyebaran informasi, perjuangan kemerdekaan, hingga pelayanan publik di era digital seperti zaman sekarang, teman Pro 2. Tapi tetap aja kalau mau dibilang media yang masih relate mengikuti perkembangan zaman, ya radio juga. Kita bisa streaming, teman Pro 2 gak harus punya radio. Kamu juga bisa mendengarkan radio dari streaming, dari YouTube, malahan podcast juga ada siaran langsung. Pengen lihat penyiar-penyiarnya, ada live streaming di TikTok maupun di Facebook, di mana lagi nih, YouTube ya. Jadi radio juga turut bertransformasi dan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan esensi layanan penyiaran tuh seperti apa. Karena kalau mau dibilang radio tuh unggul loh, teman Pro 2, dari media yang lain. Karena bisa menembus lapisan masyarakat yang ada, wilayah dengan keterbatasan akses media apalagi internet, apalagi ada listrik. Seperti itu ya. Dan yang pastinya dengan peringatan Hari Radio Nasional, ini bukan sekadar mengenang aja kelahiran, RRI lahir, ulang tahun RRI itu 11 September ya. Tapi momentum ini juga mengingatkan lagi bagaimana kontribusi panjang radio dalam perjuangan penyebaran informasi dan juga perjalanan bangsa Indonesia.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.
2: Wih,
1: aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Don't wake me up di Pro 2 FM Kupang. Dan kita masih bicara membahas soal peringatan Hari Radio ya. Teman Pro 2, apa sih kenangan yang paling kamu ingat terkait radio? Enggak selalu RRI ya, tapi yang pasti radio. Kalau Angel tuh bangun pagi, yang Angel dengar bukan suara ayam, tapi suara radio yang udah nyala, teman Pro 2. Waktu kecil, kalau sekarang juga sama. Nah, kalau teman Pro 2 gimana? Pernah enggak sih kamu senggol-senggol kirim salam untuk orang rumah, teman-teman, atau mungkin juga untuk diri sendiri? Atau yang millennials, Kakak dong, Karmana, pernah rekam lagu dari radio menggunakan kaset? Wah, kalau itu sih pasti yang paham-paham aja, yang tahu-tahu aja ya, teman Pro 2. Atau juga jangan-jangan kamu pernah nih menelpon radio hanya untuk, ya itu dia, request, salam, terus deg-degan deh menunggu nama kamu di mention. Nostalgia. Tapi jangan salah, kalau sekarang juga masih ya, tapi kalau sekarang tuh lebih pada streaming kali ya, ketika para penyiar mulai bersentuhan langsung dengan streaming yang ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, di segala lini media sosial, dan orang-orang tuh langsung pada tahu, oh penyiar Pro 2 yang namanya Angel ini, yang namanya Ishak, Ayunda, Aji, kemudian Ratri, oh wajahnya, bentuknya, rupanya seperti ini. Kalau dulu kan kita juga pasti mengira-ngira, kakak penyiar yang satu ini suaranya kok cakep banget, pasti dia ganteng ya, dia cantik ya, dia top abis ya, seperti itu. Karena kita gak tahu, gak ada gambaran gitu. Kalau sekarang, ulala teman Pro 2, dan yang pastinya di akhir kebersamaan kita dalam sore ceria untuk segmen kedua ini, Angel hanya mau kasih ucapan aja sih sebenarnya untuk semua pendengar setia RRI Pro 2 Kupang atau RRI atau radio pada umumnya ya. Terima kasih masih mendengarkan dan masih menjadi pendengar setia yang selalu menemani kita semua. Kita juga menemani kamu, yang pastinya kamu juga mendengarkan kita dengan berbagai 1001 cerita ya. Semoga juga RRI hingga tahun-tahun berikutnya selalu relate dengan kehidupan dan persoalan yang ada sama teman Pro 2. Jadi yang kita bahas bukan aja berkaitan dengan apa yang lagi terjadi, tapi juga apa yang lagi relate saat ini dibahas oleh seluruh anak muda. Selamat Hari Radio, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan

0: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
1: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
0: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
1: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
2: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
1: Tapi ini narkoba kan?
2: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
0: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
1: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
0: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
1: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
0: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
5: Weh, tadi artis be kue mengko.
4: Artis dari Hong Kong.

Dari kawasan Tempelo nomor 8 Weibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2. Akhirnya menyapa kamu tentunya di sore ceria. Edisi kali ini bikin sore kamu semakin berwarna walaupun di luar udah gelap juga ya teman Pre 2. Banyak dari kamu juga yang kayaknya udah sampai rumah, baru pulang dari tempat kerja, atau yang masih dalam perjalanan, atau yang mungkin masih lanjut ya di tempat kerja. Semangat aja teman Pre 2. Dan pastinya kalau mau mengakhiri minggu tuh kan harus ada yang diselesaikan kan, biar weekendnya tuh kayak lebih enjoy, lebih enak gitu. Dan di kesempatan ini juga Yuna mau ucapkan selamat Hari Radio Nasional ya untuk kamu teman Pre 2, dan pastinya ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 berkarya melayani kamu sebagai pendengar setia teman Pre 2. Dan pastinya kita berharap di momen kali ini bikin kita juga makin semangat ya untuk menemani setiap aktivitas kamu, menjadi penyalur informasi yang ter up to date, yang faktual buat teman Pre 2 dimanapun berada. Jadi untuk kamu teman Pre 2 yang mungkin lagi mendengarkan dan pengen kasih ucapan-ucapan lucu, ucapan-ucapan seru di hari radio ini, bisa langsung mention aja ya di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat di aplikasi RRI Digital. Yunda awali kebersamaan kita kali ini mau puterin satu nomor lagu yang seru banget dari koleksinya The Massive teman Pre 2 dengan Semakin ya. Ya, ini jadi lagu yang akan mengawali kebersamaan kita, yang pastinya untuk kamu teman Pre 2. So enjoy.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
7: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Pro 2 FM,

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yes, masih ngomong soal Hari Radio Nasional teman Pradua yang diperingati setiap tanggal 11 September ya, tepatnya di hari ini, dan bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan tentunya di tahun 1945. Dan peringatan ini juga jadi bagian ya dari sejarah panjang radio sebagai media informasi dan komunikasi di Indonesia tuan Pradua. Jadi Yuna ucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk pendengar ya yang sedang mendengarkan Yunda, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia untuk terus pantau ya RRI dari 81 tahun ini, yang pastinya perjalanan yang cukup panjang dengan banyak sekali hal yang masih menjadi tantangan sampai dengan saat ini, tapi membuktikan juga ya, RRI membuktikan bahwa untuk media radio masih akan terus eksis bahkan sampai saat ini, bahkan juga berkembang dengan berbagai inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman ya, apalagi untuk sekarang kita sebagai masyarakat digital juga teman Pradua. Jadi untuk kamu teman Pradua yang mau dengerin RRI, sudah tidak lagi terhalang dengan jaringan pemancar, bukan saja dengar melalui frekuensi megahertz atau FM, tapi kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi ya, sekarang udah berinovasi juga. Jadi untuk RRI sendiri kamu bisa download di aplikasinya RRI Digital yang bisa dicari di Play Store. Jadi kamu mau dimanapun dan kapanpun bakalan dengerin RRI, bahkan di luar negeri sekalipun ya. Dan di saat kamu masih punya jaringan internet, pasti kamu bisa akses untuk dengerin radio Pradua ya, atau jaringan RRI dimanapun dan kapanpun teman Pradua. Kalau udah di download langsung dicari aja Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, karena banyak nih yang dengerin kita bahkan sampai di luar negeri pun ya, orang-orang yang pada merantau rindu untuk mau dengerin radio udah bisa diakses melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download teman Pradua. Ya, terima kasih tenor lagu lagi dari Sambor dengan Homewrecker yang akan menemani kamu tentunya di malam hari ini. Stay tune.

Koleksi dari Ziva Magnolia, teman Bredua, kata-kata. Dan itulah tadi keseruan kita di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna, teman Bredua. Dan pastinya setelah ini Yuna masih akan temani kamu di pukul 19 atau di jam 7 malam. Kita akan beranjak ke jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Bredua. Masih seru-seruan memperingati Hari Radio Nasional. Ya, harinya kita-kita nih sebagai suara yang menemani kamu selama ini, teman Bredua, bahkan kamu sebagai pendengar setia. Dan pastinya kita masih akan seru-seruan di rangkaian jaga malam, dan setelah ini juga akan ada info Bredua untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Bredua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: so well.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Semboyan kami. Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang, kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan, antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Ayu resmi comeback setelah setahun vakum dari perilisan musik baru. Dan di 10 September, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan ini merilis single digital berisi dua title track, Unknown Planet dan Dear My Crazy Soulmate, yang keduanya ditulis sendiri oleh Ayu. Dan momen ini terasa spesial karena jatuh tepat setahun setelah single sebelumnya By Summer yang juga dirilis di tanggal yang sama di 2025, jadi kebetulan yang bikin fans makin excited menyambut kembalinya Ayu. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, band indie rock asal London, Bloke Party, baru saja merilis single paling anyar bertajuk Lagoon Blue. Dan rilisan ini menjadi suguhan terbaru untuk menyambut album studio ketujuh mereka, Anatomy of a Brief Romance, yang akan dirilis di hari ini lewat label Contagious Music. Dan lagu Lagoon Blue ini merupakan versi aransemen ulang dari Blue di tahun 2023. Vokalis Kele Okereke menulis lagu ini saat merasakan momen awal jatuh cinta, hingga akhirnya ia mengubah liriknya agar bisa menceritakan dinamika hubungan tersebut secara utuh. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, menjelang perilisan album kelimanya, Grayson Chains melepas satu single lagi bertajuk Garganova. Lagu berdurasi 3 menit 14 detik ini menjadi akhir dari permulaan era baru Grayson, karena era berikutnya akan dirilis di 25 September 2026 di album Boys Town. Dan kalau akhir-akhir ini Grayson merilis lagu berlirik centil dan ketukan yang asik untuk mengikuti irama musik, kali ini dirinya membawa nuansa yang sedikit lebih lembut seperti dreamy synth pop yang lebih fluty dan juga romantis. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam dan masih ditemani sama Yunda. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, Vidi Aldiana dengan status palsu, teman Pradu. Aduh, kalau status palsu tuh yang kayak gimana ya? Mungkin yang kelihatannya kayak sayang tapi ternyata gak punya status gitu kan. Yang dilihat orang-orang, ih punya hubungan tapi sebenarnya tuh cuman just friend. Aduh, ini yang HTS-HTS-an angkat tangan ya kalau udah kayak gini, teman Pradu. Dan pastinya masih dengan kemeriahan Hari Radio Nasional ya, teman Pradu. Keren banget nih yang diperingati setiap tanggal 11 September, teman Pradu. Jadi bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI yang selalu eksis untuk kamu ya, dari tahun 1945, 81 tahun menemani ya sampai dengan era digital saat ini, teman Pradu. Dan momentum ini tentu saja mengingatkan kembali kepada kamu ya, peran radio dalam menyebarkan informasi dan juga menemani perjalanan bangsa Indonesia, teman Pradu. Dan tentu saja kita akan membahas ya tentang sejarah radio Indonesia ya, bagaimana sampai akhirnya masih eksis sampai dengan 81 tahun. Dan juga tema untuk tahun ini di tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kira-kira seperti apa ya makna dari tema ini dan bagaimana perjalanan sejarah dari radio bahkan sampai dengan saat ini, teman Pradu. Apakah masih banyak yang mendengarkan radio? Kalau Yunda sih masih denger ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung buat kasih ucapan-ucapan yang seru buat Hari Radio Nasional untuk hari ini dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia, kamu bisa langsung mention aja di medsos kita. Satu nomor lagu dari koleksi Sheila on 7 ya, bertepatan sama Hari Radio. Lagunya juga judul radio, teman Pradu. Ini salah satu lagu yang dulu kalau Yunda awal-awal dengerin radio selalu hadir nih, lagunya Sheila on 7 yang satu ini. Radio spesial untuk kamu.

0: Guglielmo Marconi lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Pada usia 20 tahun, Guglielmo mulai tertarik dengan gelombang Hertz yang ditemukan oleh Heinrich Hertz, dan disinilah awal mula penemuan radio. Ia mulai mencoba untuk melakukan percobaan dengan gelombang seperti yang dilakukan oleh Heinrich Hertz. Dalam percobaannya, ia menemukan bahwa terdapat gelombang elektromagnetik yang tidak bisa dilihat mata, tapi memiliki pergerakan dan kecepatan suara melalui media udara. Guglielmo Marconi akhirnya menemukan sebuah ide, membuat sebuah alat yang bisa memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirim tanda-tanda melalui jarak yang jauh. Selama setahun melakukan percobaan dan banyak kegagalan-kegagalan, akhirnya pada tahun 1895, Guglielmo Marconi berhasil menemukan alat yang bernama radio, dan ia menjadi seorang penemu radio pertama di dunia.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

Koleksi dari Eklat dengan sihir teman Meredua baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan pastinya masih eksis ya untuk dihadirkan di radio bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Hari ini teman Meredua 11 September 2026. Dan tentu saja ya bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan tentu saja peringatan ini jadi bagian dari sejarah panjang radio. Tentu saja sebagai media informasi dan komunikasi di Indonesia teman Meredua. Dan kalau ngomong soal sejarah radio di Indonesia sendiri, memang udah dimulai jauh ya sebelum lahirnya RRI teman Meredua. Dimana di masa Hindia Belanda ya, ada sejumlah perkumpulan radio ini mulai berkembang dan menjadikan radio ini sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan juga sekaligus penyebar informasi teman Meredua. Dan salah satu tonggak awal sejarah radio di Indonesia adalah berdirinya Batavia Radio Vereeniging atau BRV di Batavia teman Meredua ya. Dan radio ini tercatat sebagai salah satu ya pelopor penyiaran radio di Indonesia dan kemudian diikuti berbagai organisasi radio lainnya. Dan perkembangan radio ini semakin meluas dengan munculnya sejumlah perkumpulan penyiaran di berbagai daerah ya. Kayak Netherlands, Indies Radio, Omroep, Mata Capik ya atau Nirom. Ini ada juga Solo Radio Vereeniging serta Mata Ramse Vereeniging for Radio Omroep. Ini susah juga ya untuk nama-namanya. Jadi pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 ya, aktivitas penyiaran radio ini ada di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang ya. Jadi radio ini kemudian digunakan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi sekaligus propaganda teman Meredua. Dan untuk lahirnya Radio Republik Indonesia, momentum penting ini juga ada dalam sejarah radio nasional karena terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Jadi siaran radio Hosokyoku yang sebelumnya dikelola sama Jepang ini berhenti di 19 Agustus 1945. Dan kondisi ini membuat masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting mengenai perkembangan situasi setelah kemerdekaan nih. Nah, di tengah situasi ini akhirnya para tokoh yang sebelumnya aktif di dunia radio, mereka ini sadar bahwa penting untuk memiliki stasiun radio yang bisa menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Maka di tanggal 11 September 1945 pukul 17 teman Meredua, 8 orang perwakilan bekas Hosokyoku bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Radvan Inji Penjambon Jakarta. Dan mereka terdiri atas Abdul Rahman Saleh, Adangkada Rusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumamardi, Sudomo Marto, Harto, dan juga Maladi. Nah, di pertemuan ini akhirnya menghasilkan gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai sarana komunikasi pemerintah dan rakyat. Dan di malam harinya, perwakilan dari sejumlah stasiun radio di Jawa ini kembali mengadakan rapat. Dan dari rangkaian pertemuan itu, RRI resmi berdiri dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Cukup panjang kan teman Meredua ceritanya. Yuna masih akan lanjutkan ya untuk membahas sejarah Hari Radio. Dan kita bakal kepoin juga tema untuk tahun ini teman Meredua. Koleksi kali ini datang dari punyanya Sabrina Leonor, yang mana udah di request banyak sama teman Meredua. Fanbase-nya Sabrina tuh memang ya di pukul 19 atau di jam 7 malam ini pasti selalu kompak buat request lagu ini. Selesai dari koleksinya Sabrina Leonor, langsung aja kita dengarkan dan masih seru-seruan bareng sama Yunda di sini, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan Sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.

0: Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teman Pradua. Dan semoga masih menemani kamu ya, yang masih setia pantau. Iya, kamu yang sedang mendengarkan, teman Pradua. Dan masih ngomong soal Hari Radio Nasional dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, teman Pradua. Dengan tema tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Wow, ini salah satu tema yang mana dengan keberagaman multi platform ya saat ini kayak menjadi sebuah keuntungan ya bagi insan radio, teman Pradua. Karena untuk tema ini memang akan terus relevan dengan radio, khususnya RRI. Ya, artinya radio ini bisa terus menyuarakan pesan dan informasi yang tentunya berdaulat, adil dan makmur, dengan mengkolaborasikan berbagai unsur platform yang ada secara inovatif dan kreatif ya, teman Pradua. Dan tentu saja segala dinamika, bahkan perubahan zaman yang kita lihat kayak semakin kompleks ini, teman Pradua, ya berharap agar insan radio ini bisa terus ya untuk memanfaatkan momen kemajuan teknologi yang ada, tentunya untuk RRI sendiri terus berinovasi dan bisa berkolaborasi menjadi sebuah kreativitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengikuti perkembangan zaman saat ini, teman Pradua. Tapi kalau ngomong soal lagu-lagu yang dulu ya, kalau Yuna tuh dengerin radio tuh waktu masih zaman SMA. Kalau SMA tuh aktif sekali, teman Pradua, Yuna dengerin radio karena emang kayak selalu update lagu-lagu, biasanya tuh dari radio, dan pastinya itu tuh yang selalu bikin kita tuh kayak ada lagu baru langsung kita tahu gitu, teman Pradua. Dan pastinya ini jadi salah satu keuntungan juga untuk kamu yang mungkin udah sering denger radio dari masa lampau, bahkan sampai saat ini juga masih eksis untuk dengerin radio. Iya dong, karena emang kita tuh selalu jadi teman terbaik untuk kamu ya, apalagi untuk Pradua FM bersama dengan teman Pradua yang selalu setia pantau. Dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu yang selalu Yunda dengerin kalau dulu waktu zaman SMA, sering sekali denger lagu ini, teman Pradua. Koleksi dari Kahitna dengan Cantik. Yuna mau puterin yang eclat cover spesial juga untuk kamu. Dan tadi juga ada yang request pengen denger koleksinya Junior Arif dengan Rapuh, teman Pradua. Nah, ini lagu-lagu lama yang dari dulu tuh selalu eksis di radio, yang bahkan sampai saat ini tuh tidak pernah lekang oleh waktu ya lagu-lagunya. Yunda mau hadirkan spesial untuk kamu. Dan terima kasih untuk Kak Aris tadi yang udah gabung dan request lagu-lagunya ya, dari Kahitna dan juga Joner Arif dengan Rapu. Kita bakal bernostalgia bareng ya di hari radio ini, teman Pradua. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

koleksi dari Joner Arif Twin Pro 2 rapuh ya. Aduh, ini benar-benar rapuh sih kalau udah dengerin koleksi ini. Koleksi lama yang selalu diperdengarkan di radio waktu zaman-zaman masih, aduh, Yuna tidak setua itu sih teman-teman dua. Tapi ini lagu-lagu milenial sih kalau menurut Yunda ya, dari punyanya Junior Arif dengan rapuh ini. Dan teman-teman dua, kita juga sudah di akhir kebersamaan kita di pukul 19 ini, ngomong soal Hari Radio Nasional dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 dengan temanya untuk tahun ini ya, yang tadi udah Yunda spill terkait dengan sejarah, bahkan tema untuk hari ini ya teman-teman dua, yakni menuju ke Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur tentunya ya. Dan tentu saja kalau ngomong soal radio ya, seiring perkembangan teknologi, dunia penyiaran radio juga mengalami banyak perubahan ya teman-teman dua. Yang dulu kayak kita cuma dengar melalui perangkat penerima siaran ya, dengan FM, kini bisa diakses juga melalui berbagai platform digital di internet ya, bahkan dari aplikasi. Kalau untuk RRI, kamu bisa akses di aplikasi RRI Digital yang udah tersedia di Play Store teman Pre 2. Sudah tidak terhalang sama jaringan pemancar ya. Kalau dulu jaringan pemancar tuh kan yang jadi penentu untuk bagaimana kamu bisa dengerin radio dengan aman dan nyaman. Tapi kalau sekarang mau di luar negeri pun kamu masih bisa dengerin RRI Pre 2 FM, bahkan ya selama punya jaringan internet kalau udah download aplikasi RRI Digital. Bahkan RRI juga terus berkembang sebagai lembaga penyiaran publik, eksis sampai dengan saat ini, bahkan tetap menjalankan fungsi penyiaran informasi dan jadi salah satu media yang punya sejarah panjang di Indonesia. Dan peringatan Hari Radio Nasional setiap 11 September ini juga jadi momentum ya, dan pengingat perjalanan radio di era perjuangan hingga era digital saat ini, teman Pre 2. Mungkin sejarah ini bisa menunjukkan kalau memang radio bukan sekadar media hiburan, tapi sejak awal kemerdekaan, radio ini juga punya peran yang sangat penting sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, pendidikan, bahkan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia ya, teman Pre 2. Selamat Hari Radio Nasional, dan tentunya selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Music Live Chat yang datang dari Pre 2 FM Jakarta ya. Kita bakalan bergabung dan seru-seruan dengan musisi nasional siapa ya kali ini. Stay tuned when Pre 2.

Music Cloud Jam. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edita Man di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tentu bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Bobby,
3: Mas.
1: Mas Dondot.
3: Yes. Alex.
1: Alex. Wow, Dondot dong. Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Tempatnya. Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal dia.
1: Mangkal. Dan Mas Afi, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih. Iya Edit. Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Nah, iya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBTAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, hey. Alhamdulillah.
1: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Bener. Hari Radio Nasional dan juga
3: tanggal,
1: ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Anggap kita ya, Bang.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio TIT Solo. di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes
0: kayak. Waduh.
2: Oh, kita plesetin tuh.
0: Benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
1: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
1: Siaran,
2: ya. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Tapi aku enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas, oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback, bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Drama lah, drama.
0: Oke, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Kabar. Coba ini, jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: iya. Agak enggak bisa ngerem bahaya.
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh enggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh, ya benar HP. Nah,
1: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama
0: asik.
1: Gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sapi. Terus
2: itu yang
1: Epit GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu
2: dan
1: racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay. Asik.
3: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, Mas, waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada ini kok. Frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya?
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Hmm. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan.
3: Hmm.
1: Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke. Okay.
1: Kas aja enggak punya.
3: Hmm.
1: Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Woy. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita dibilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
3: Aduh.
2: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
4: Maksudnya gimana?
3: Gimana
2: tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Ya. Oke. Okay. Tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak kan sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu.
3: Hmm.
1: Ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya benar. Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya?
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa? Gua makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Dut?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya. Yeah.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
2: Kelotok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti
1: dia. Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
3: dia. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: Apanya apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu. Sekarang?
2: Sekarang nge-slot.
1: Enggak boleh. Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif, benar. Wow, oke.
1: Dulu dia kayak, dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan gak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini gak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Kita buktikan. Kita tes.
1: Tuh, dua.

0: Alright teman berdua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi barengan sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Yeay. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kembali masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Enggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
0: Enggak ada yang bodoh. Enggak
1: ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalo kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay. Ya,
2: berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya.
0: Hmm.
1: Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Karena sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: bener,
2: dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
3: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah kuapalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Iya doang.
1: Ini komennya telat dia.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi apa pikiran saya mau balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik ke sini. Kan
2: cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: Bener.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby, abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu. Makan
0: ya,
3: dulu.
0: Penting makan dulu.
1: Nah, bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung, setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh, gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak
0: mikir. Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener.
1: Cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku di. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Adip, Pak Dib.
1: Pak Adip. Nah, enggak, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya bener.
2: Kan lu ya. Mau manggil gua
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team.
0: Iya team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
0: ujung-ujungnya.
2: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya,
3: setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, si liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
2: Nah, iya.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat. Gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan?
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah benar.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Sekarang masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang enggak. Emang aku sendiri ya enggak, nyenengin iya. Ya. Benar-benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
0: Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Versi Batak.
0: Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: Jauh kurang kencang.
1: Upenya lu lah. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi ini, volumenya gak dikecilin jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan ini.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset, buset. Dulu ya. Benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Okay.
1: Happy birthday ya.
0: Bener.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Nah, udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan, dapat rumah, dapat mobil.
2: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
2: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Tumben bener.
1: Kalau ora
0: biasanya enggak bener. Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
2: Maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Oh, dia yang request ya?
1: Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Maaf. Yang gimana? Maaf,
0: segala tingkahku.
1: Emang gitu lagi.
0: Sudah.
2: Udah.
0: Itu syairnya.
2: Udah. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
0: Udah
2: tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat
2: ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya, lupa?
1: Bukan.
0: Jual telur penyu. Baru sih.
1: Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Bener, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah. Pekanbaru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
2: Ini.
1: Bener
2: yang
1: sih.
2: Yang
1: lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh, yes.
3: Kita free loh.
2: Guys, boleh. Ini deh, harapannya buat tim lo sendiri mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Adalah aku.
2: Kok gitu?
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Bener. Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada apa kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
0: Parare.
1: Tarik-tarikan sama gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Ntar ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujuan juga gak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu gak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar Bar, belum bunyi nih. Ntar, ntar, ntar.
1: Tarik. Opas, opas itu kamu panik ada jack dimasukin pas
0: iya.
1: Gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry, sorry, sorry. Tuh, kalau kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener, bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
0: udah panggung. Atas panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener, bener, bener, bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh. Coba, Fis. Boleh, boleh.
0: Ikan teri
1: apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya
0: enggak bisa.
1: Bisa. Bisa. Iya, boleh, boleh, boleh. Ikan teri.
0: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian, gantian, Dot.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
1: Oh, beda ya.
2: Beda, beda, beda,
1: dia dia kreatif beda. Gitu. Yeah, beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Tata-tata gimana kemarin? Eh? Gimana mawar, bunga melati. Tadi gimana kata?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
1: Ntar-ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
2: ikan teri. Ikan teri.
1: Ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri, oh ya, ikan teri, pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas?
1: Iya tapi
2: ikan teri takut etli ya.
1: Ikan teri,
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah ya. Terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you tim lo, thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Sukses selalu Kadit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: tim lo.
2: Bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 hadir menemani kamu tentunya kali ini bareng sama Yunda. Masih seru-seruan ya. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau tadi udah kamu ikuti ya music live chat dari Pre 2 FM Jakarta, seru banget ya untuk bintang tamu malam hari ini. Dan pastinya balik lagi di Pre 2 FM Kupang di pukul 21 sampai di pukul 23 nanti akan Yunda hadirkan cerita penutup hari, topik seru yang bakalan kita bahas tentunya di malam hari ini. Kira-kira apa ya teman Pre 2? Jadi untuk kamu juga yang mungkin sedang mendengarkan, bukan mungkin, pastinya lagi dengerin ya, kira-kira malam hari ini enaknya bahas soal apa sih teman Pre 2? Biasanya tuh kan Yunda tawarkan dulu kan, karena udah Yunda siapin topiknya. Tapi biasanya ada tuh teman Pre 2 yang kayak lagi kepikiran sesuatu, kayak hari ini mungkin capek sama kerjaan, capek sama segala permasalahan, capek sama hubungan ya. Dan mungkin pengen kamu bahas di cerita penutup hari bareng sama Yunda di sini, bisa banget loh teman Pre 2. Kamu bisa request topik seru, kayak malam hari ini cocoknya dengerin ngobrol yang seru-seru kayak overthinking mungkin kayak Yunda, atau gimana kalau kita bahas soal quarter life crisis or something yang mungkin relate sama anak-anak muda sekarang. Boleh banget ya teman Pre 2. Jadi ini hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung atau mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu juga boleh banget ya. Bisa gabung di 081-138-209-090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu. Dan kali ini Yunda mau kasih setermar lagu dari Maudy Ayunda, bukan Ayunda yang ini ya. Ayunda yang mau di Ayunda teman Pre 2 ya. Tiba-tiba cinta datang, spesial untuk kamu yang mungkin malam hari ini lagi dengerin sambil fall in love karena baru berjumpa sama seseorang yang akhirnya bikin jatuh hati. Gimana nih teman Pre 2? Semoga relate ya.

0: Okay, what about...
1: I'm a full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Jaga malam, jangan galau.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cerita penutup hari hadir dan pastinya bareng sama Yunda, teman Pre 2. Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih setia pantau, yang lagi dengerin Pre 2 FM Kupang ya. Kira-kira dengerinnya sambil ngapain nih? Kalau boleh tahu, teman Pre 2. Ini pasti banyak yang udah bersiap-siap buat istirahat atau mungkin yang lagi apa ya? Refreshing, cari angin ya. Berkendara atau yang lagi dengerin sambil me time, atau kamu yang mungkin dengerin sambil menemani di tempat kerja ya. Wih, biasanya kayak jam-jam kayak gini kan kalau dibilang malam rawan, jam-jam rawan gitu. Berdua. Rawan apa nih? Rawan kepikiran, rawan gabutnya ya. Sambil menunggu rasa kantuk gitu. Dan pastinya sesuai janji Yunda, Yunda hadir dengan topik di cerita penutup hari, teman Pre 2. Kita bakalan bahas tentang boundaries ya. Ini pasti kamu pernah ada di posisi kayak sangat kelelahan karena terus-menerus mengiyakan permintaan orang lain padahal sebenarnya tuh kamu tidak sanggup, teman Pre 2. Atau kamu tuh mungkin merasa ruang privasi kamu tuh sering dilanggar oleh orang-orang di sekitar kamu, mau itu keluarga, teman, bahkan pasangan kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ada dalam situasi seperti ini, terjebak dalam situasi ini, kemungkinan besar masalah utamanya terletak pada satu hal yang krusial, teman Pro 2. Karena tidak ada batasan diri atau yang kita kenal dengan istilah boundaries. Jadi kemarin juga sempat Yunda cari tentang boundaries ini dan belakangan ya kayak semakin banyak dibicarakan, kayak kata-katanya tuh kayak semakin mencuat ke permukaan. Kayak scrolling-scrolling media sosial ketemu topik yang bahas tentang boundaries. Terutama di media sosial ya, atau dalam diskusi seputar kesehatan mental. Karena banyak psikolog bahkan ahli hubungan yang menekankan kalau kunci dari kesejahteraan mental dan interaksi sosial yang sehat itu adalah saat kamu punya batasan diri yang kuat, teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah boundaries ini, kamu mungkin pengen bertanya atau yang ingin sekedar memberikan pengalaman ya yang relate sama topik ini, yang kayak udah tahu nih boundaries itu apa dan sementara mengalami, atau yang pernah mengalami dan udah punya solusi untuk bisa keluar dari situasi yang seperti tadi Yunda spill ya, teman Pro 2, kamu bisa banget ya gabung. Atau yang pengen cerita aja di malam hari ini kayak baru mengalami apa dan pengen dibagikan ya, butuh teman curhat, cerita penutup hari hadir untuk kamu. Tentunya di rangkaian jaga malam. Setelah ini Yunda masih bakal balik lagi untuk kasih nomor-nomor lagu yang seru deh pasti, dan juga topik yang seru, boundaries ya, teman berdua. Kali ini kita mau dengerin koleksi dari Caleb G dengan It's Only Me, teman berdua. Salah satu lagu yang benar-benar mengisyaratkan tentang hubungan yang mana membuat seseorang merasa bahwa hanya dia yang jadi sandaran, hanya dia yang selalu ada, dan hanya dia yang ada untuk kamu.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodio, ngomong soal boundaries. Ini salah satu istilah yang akhir-akhir ini rame banget ya dibahas. Apalagi kalau ngomong soal mental health dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kata boundaries ini memang diterjemahkannya sebagai batasan atau batas ya. Jadi kalau dalam konteks psikologi dan hubungan antar manusia, boundaries itu bisa diartikan kayak garis imajiner ya, atau batasan yang tidak kasat mata yang memang kamu buat untuk memisahkan antara diri kamu, baik secara fisik, emosional, pikiran, bahkan ruang dengan orang lain. Nah, batasan seperti apa sih yang dimaksud? Kalau batasan ini, teman Prodio, dia tuh bertindak sebagai pelindung yang mana menentukan apa sih yang bisa kamu terima, apa sih yang bisa bikin kamu merasa nyaman, dan perlakuan seperti apa sih yang tidak bisa kamu toleransi dari orang-orang di sekitar kamu. Nah, bayangkan aja ya, boundaries itu kayak pagar yang kamu buat di sekeliling rumah kamu. Jadi kayak pagar ini punya gerbang ya, dimana kamu tuh punya kunci mutlak untuk membukanya. Dan hanya kamu yang bisa mengakses gerbang itu. Jadi kamu tuh kayak berhak untuk menentukan siapa nih yang boleh masuk ke halaman rumah kamu. Siapa nih yang boleh masuk sampai ke ruang tamu? Atau siapa nih yang dilarang keras untuk masuk sampai ke kamar tidur pribadi kamu? Jadi kalau dalam kehidupan nyata, teman Prodio, pagar ini kayak prinsip yang kamu pegang, nilai-nilai yang kamu anut, dan kebutuhan pribadi kamu. Jadi udah paham ya boundaries yang dimaksud ini ya, teman Prodio. Jadi membuat batasan itu sebenarnya bukan apa ya, upaya untuk mengisolasi diri. Nah, ini udah dipandang dengan konotasi yang negatif ya. Kalau misalkan orang-orang yang membangun boundaries, terus kayak ada orang-orang di sekeliling yang kayak, oh emang dia yang tidak mau berteman, oh kok tiba-tiba jadi introvert, seolah-olah mengisolasi diri atau bersikap dingin kepada orang-orang di sekitar kamu. Ini sebaliknya sih, teman Prodio. Jadi boundaries itu kayak cara sehat untuk berkomunikasi tentang bagaimana sih kamu ingin diperlakukan ya, dengan kamu tuh menetapkan sendiri batasan, terus apa ya, kamu sebenarnya sedang mengajari orang lain tentang cara kamu untuk menghargai diri sendiri. Boundaries, teman Prodio. Dan orang-orang yang peduli sama kamu itu pasti akan menghormati batasan itu. Oh oke, mungkin dia tuh tidak mau cerita karena bukan sesuatu hal yang pengen dia kasih tahu gitu. Oh mungkin dia tuh belum memberikan waktu untuk jalan-jalan bareng karena dia punya space tersendiri untuk dirinya. Atau mungkin dia lebih pilih untuk me time, atau dia mungkin mau istirahat atau lain sebagainya. Jadi orang-orang tuh akan peduli dan menghormati batasan itu bagi mereka yang mengerti. Sementara mereka yang marah dengan batasan yang kamu bangun biasanya adalah orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari ketiadaan batasanmu. Ini banyak banget sih, teman Prodio, yang kayak gini, yang mana akhir-akhir ini juga kadang Yunda dapat curhatan dari teman-teman di sekitar Yunda yang ngomong soal boundaries ini, batasan-batasan yang kayak dilanggar sama orang-orang di sekitar mereka yang membuat rasa tidak nyaman. Kita masih bakal bahas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, tentunya masih di cerita penutup hari teman Prodia. Ngomong soal boundaries ya. Ini sebenarnya satu topik yang kalau menurut Yuna cukup menarik dan berharap kasih insight yang positif buat kamu ya teman Prodia. Ini ada juga yang udah gabung ya, Kak Lara. Sekali lagi Kak Lara udah gabung. Wow, luar biasa ya. Ternyata udah gabung dari pagi nih. Yuna mau bacain aja deh teman Prodia kali ini di segmen ini ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Kupang, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang, usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa, tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, dan kenangan indah yang telah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Kupang, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu aja. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau sekadar disapa oleh penyiar aja udah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana itu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Imanis banget. Terima kasih ya Kak Lara ya. Aduh, ini langsung terhura deh. Terharu maksudnya ya. Ini Kak Lara lagi ngapain nih? Dan udah gabung lagi di pukul 22. Mau request lagu boleh gak Kak? Ini pasti lagunya Semisi Morangkir kan? Iya kan? Kesedihanku kan? Ini udah tebak nih. Karena Kak Lara tuh selalu request lagu ini. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Kak Lara ya. Karena untuk topik cerita penutup hari ini menurut Yunda cukup memberikan insight yang positif juga. Bukan hanya Yunda yang memberikan topik, tapi bagi Yunda ini kayak jadi satu nilai tambah sih. Jadi teman Prodia harus gabung topik ini ya. Kita bakal ngomong soal boundaries teman Prodia. Dan itu kan Semisi Merangkir Kesedihanku dari Kak Lara. Yang pastinya selalu di request. Ini kenapa sedih-sedih mulu nih Kak Lara? Semangat dong, request lagu yang ajep-ajep boleh deh, apalagi di hari radio ini kan. Dan pastinya teman Prodia Yuna masih bakal balik lagi dengan topik seru kita ngomong soal boundaries. Kira-kira ada hal apa aja sih yang Yuna bakal hadirkan ya kalau ngomong soal batasan-batasan yang perlu untuk kita buat dan perlu untuk dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Karena sekalinya melanggar batasan yang udah ditetapkan itu akan membuat rasa tidak nyaman loh teman Prodia. Setelah ini bakal Yuna spill ya lebih lanjut tentang topik kita. Semisi Merangkir dengan Kesedihanku sebagai lagu yang akan menemani Kak Lara yang sedang mendengarkan dan juga teman Prodia. Dan semoga jangan sedih-sedih terus ya. Cuma lagu aja, cukup lagu aja. Jangan sampai keadaannya juga sama kayak lagu ini. Jauhkan ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke teman Prodia, ngomong soal boundaries. Ternyata ini bukan hanya ada soal, ngomong soal satu aspek aja ya, ngomong soal batasan ini. Karena untuk membangun perlindungan diri yang holistik, penting untuk kamu juga mengenali jenis batasan diri yang seperti apa sih. Kan ada tuh yang namanya batasan-batasan atau boundaries yang harus kamu ketahui. Kayak batasan fisik, ini kayak ruang pribadi ya. Sentuhan fisik, kebutuhan fisik kamu ya. Istirahat, makan, tidur. Kayak kamu tuh menolak untuk dipeluk oleh orang lain yang belum terlalu akrab. Nah, kalau menurut Yunda, batasan fisik atau physical boundaries ini sangat perlu untuk diajarkan kepada anak-anak usia dini. Ya, masih kecil pun harus diajarkan soal batasan fisik. Ya, ini juga sangat penting untuk diedukasikan. Dan ada juga yang namanya batasan emosional atau emotional boundaries teman berdua, yang mana ini punya tujuan buat melindungi kamu ya, kesehatan emosi dan mental kamu. Dan tentu saja ini kayak apa ya, kayak seberapa banyak sih energi emosional yang kamu harus keluarkan kepada orang lain dan memisahkan perasaan kamu dari perasaan orang lain dan tidak membiarkan diri kamu menjadi tempat sampah emosional secara terus-menerus, teman berdua. Kayak contoh ya, ini contoh aja nih Yunda kasih. Di saat kamu tidak memaksakan diri untuk mendengarkan keluh kesah teman kamu, ketika kamu sendiri sebenarnya lagi stres gitu, atau menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sensitif, yang terlalu pribadi dari seseorang yang baru kamu kenal, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan di situasi itu sekalipun sama orang-orang terdekat kamu, teman berdua. Ini yang namanya batasan emosional. Karena kalau misalkan emotional boundaries ini sampai dilanggar, itu akhirnya bisa bikin depresi, bisa bikin stres, overthinking. Nah, kalau overthinking yang berlebihan akhirnya bikin stres juga kan, teman berdua. Nah, ini yang mana tidak membiarkan diri kamu menjadi tempat sampah emosional. Oke, mungkin kita dianggap sebagai teman yang perlu untuk mendengarkan segala problem, permasalahan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kamu juga butuh orang untuk mendengarkan masalah kamu, karena mungkin kamu ada di situasi yang kamu juga punya masalah nih, kamu juga lagi stres sama pekerjaan, kamu juga lagi stres sama ini, kamu bisa katakan tidak, dan mungkin kamu bisa membangun batasan untuk tidak mengiyakan ya, mendengar keluh kesah yang akhirnya bikin kamu sendiri jadi makin stres juga. Udah punya masalah lain, tiba-tiba datang dengan masalah ini, akhirnya jadi menumpuk emosional itu teman berdua, dan akhirnya punya dampak yang tidak bagus, entah itu sama relasi kamu atau sama diri kamu ya, mental kamu teman berdua. Bukan berarti tidak mengiyakan ya, tapi situasional aja. Kalau misalkan kamu emang lagi baik-baik aja dan okay, kayaknya perlu deh untuk jadi teman buat seseorang yang pengen diajak bercerita, mungkin boleh untuk diiyakan. Tapi di saat situasinya kamu juga sebenarnya lagi stres, kamu bisa bilang tidak dan bisa menolak dengan cara yang lebih halus sih teman berdua. Terus ada juga batasan waktu. Banyak sih sebenarnya teman berdua untuk batasan soal boundaries ini. Ada batasan intelektual, ada batasan materi, ada batasan seksual bahkan ya. Dan tentu saja kita juga perlu tahu nih, apa sih pentingnya menetapkan boundaries itu ya. Karena ini bukan tanda keegoisan ya teman berdua. Nah, ini hal yang perlu untuk kita pelajari. Ini bukan ngomong soal egois, tapi kayak jadi pondasi utama untuk hidup kamu tuh bisa seimbang ya. Boundaries bisa mencegah yang namanya kelelahan mental atau burnout ya. Jadi kalau misalkan kamu terus-terusan mengiyakan dan mengambil tanggung jawab yang bukan jadi bagian kamu, dan kamu tidak menetapkan batasan yang jelas, tubuh kamu kan pasti bakalan capek karena dipaksa untuk kerja kan, melampaui kapasitasnya. kayak dimintai teman untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya tuh bukan jadi bagian kamu, tapi karena mungkin kamu orangnya gak enakan, kayak oh oke okay, aku bantu ya, oh oke okay, diiyain gitu. Tapi akhirnya kamu jadi memaksakan tubuh, pikiran ya, dan akhirnya melampaui kapasitas dan kamu punya yang namanya kelelahan mental atau burnout karena tidak bisa mengatakan tidak. Ini udah jadi people pleaser ya teman Pre2. Terus kenapa sih sampai begitu penting? Karena bisa meningkatkan self esteem dan juga identitas diri teman Pre2. Rasa percaya diri. Jadi kalau misalkan kamu bisa membangun boundaries atau batasan, kamu kayak memvalidasi bahwa perasaan, kebutuhan, dan preferensi kamu tuh hal yang penting. Jadi secara bertahap akan ada rasa percaya diri yang kuat dalam diri kamu dan tidak menggantungkan harga diri kamu pada validasi orang lain. Tapi bagaimana cara kamu untuk menghargai diri kamu sendiri? Keren kan kalau kita bisa menetapkan batasan atau boundaries untuk diri kita, teman Pre2, buat orang-orang di sekeliling kita, kan akhirnya jadi enak-enak aja gitu kan. Dan berharap juga kita bertemu dengan orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Nah, ini jadi kesempatan juga untuk kamu dapat belajar hal baru ya, teman Pre2. Dan, you know, mau kasih setan war lagu dulu deh, biar tidak boring-boring amat ya. Kali ini satu nomor lagu yang Yunda mau kasih ini datang dari Ziza dengan Nobody Gets Me. Ini salah satu lagu yang enak banget sih Yunda hadirkan untuk kamu, teman Pre2. Semoga kamu juga yang mendengarkan bisa tetap enjoy, dan setelah ini Yuna masih bakal balik dengan topik di cerita penutup hari. Stay

0: yang kami. Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan Sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau ngomong soal Bandores tadi udah Yunda spill banyak hal ya. Jadi untuk seseorang yang mungkin terbiasa mengiyakan segala hal tanpa menetapkan batasan yang jelas untuk diri sendiri, yang akhirnya bikin capek, yang mengiyakan padahal sebenarnya diri sendiri tidak sanggup, itu yang jatuhnya udah people pleaser ya teman berdua. Jadi menetapkan batasan untuk pertama kalinya itu mungkin akan terasa canggung atau agak menakutkan ya, apalagi kamu yang udah terbiasa mengiyakan segala ajakan. Tapi sebenarnya teman berdua, kayak kita lagi latihan otot gitu ya. Kemampuan seperti ini memang harus dilatih secara rutin dan tentunya bisa bikin kamu jadi pribadi yang makin kuat gitu. Jadi cara untuk bisa menetapkan boundaries yang sehat adalah di saat kamu bisa kenal sama diri kamu dan kebutuhan kamu ya. Kayak kondisi seperti apa sih yang bikin kamu merasa tidak nyaman? Kamu tuh orangnya nyamannya kalau dikasih perhatian yang seperti apa? Atau siapa sih orang yang paling menguras energi kamu? Atau nilai-nilai apa sih yang paling berharga dalam hidup kamu? Kamu tuh nyaman kalau diajak ngobrol soal apa? Nah, ini yang namanya kenali diri sendiri dan kebutuhan. Terus harus mulai dari batasan-batasan kecil. Terus komunikasikan sesuatu dengan hal yang jelas dan konsisten gitu teman berdua ya. Terus harus juga bisa bersiap dengan reaksi negatif. Jadi tidak semua orang tuh akan menyambut baik perubahan kamu yang mungkin sudah menetapkan boundaries untuk diri sendiri, terutama mereka yang terbiasa dengan kepatuhan kamu selama ini, teman berdua. Wajar kalau orang-orang seperti ini akan merespon dengan, kok kayak gitu? Kayaknya kamu marah ya? Kecewa bahkan ya? Atau mencoba untuk memanipulasi perasaan kamu agar kamu merasa bersalah atas tindakan kamu dalam menetapkan boundaries ya. Jadi tetap tenang, berdiri teguh sama batasan-batasan yang udah kamu bangun, dan kamu tuh tidak bertanggung jawab atas reaksi emosional mereka terhadap batasan yang kamu buat demi kewarasan kamu sendiri. Itu kenapa kemarin sempat yang Yunda kasih topiknya ya, ngomong soal apa sih hal yang ada dalam kendali dan apa yang ada di luar dari kendali kamu yang sebenarnya tidak perlu untuk dipusingkan. Jadi hal-hal yang dalam kendali adalah seperti reaksi kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, masa depan kamu, tujuan kamu saat ini, itu adalah hal-hal yang ada dalam kendali kamu. Jika kamu mendengarkan boundaries ini ya, topik soal boundaries ini, dan akhirnya kamu tiba-tiba terpikirkan atau termotivasi untuk jadi pribadi yang punya boundaries atau batasan untuk diri sendiri, ya itu adalah kendali kamu teman berdua untuk menetapkan batasan, untuk bilang tidak terhadap sesuatu. Tapi yang tidak menjadi kendali kamu adalah reaksi orang-orang di sekeliling kamu teman berdua. Jadi kalau misalkan udah termotivasi untuk jadi pribadi yang baik, tapi kok orang-orang di sekitar tidak mendukung dengan cara mereka, perlakuan mereka, sebenarnya tidak perlu untuk dipusingkan sih teman berdua, agar itu tidak menjadi beban. Karena ya mereka, ya mereka, kalau mereka ingin kamu jatuh ya, pada akhirnya jika kamu mengambil pusing ya apa yang diberikan, reaksi yang diberikan kepada mereka, ya kamu tidak akan maju dan kamu akan jadi orang yang seperti itu saja teman berdua. Nah ini kenapa Yunda bilang reaksi orang-orang terhadap diri kamu itu bukan hal yang jadi kendali kamu. Jadi fokus aja sama diri dan tujuan kamu untuk jadi pribadi yang baik. yang jadi kendali kamu saat ini. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang udah setia pantau dan cukup seru ya untuk topik ini. Tapi Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pre 2. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah mengirimkan atensi, yang udah setia pantau dari pagi, siang, sore sampai di malam hari ini. Besok kita masih bakal ketemu lagi ya dengan rangkaian acara yang seru dan tentu saja masih dengan nuansa Hari Radio Nasional dan ulang tahun RRI. Semoga kita juga terus menjadi teman terbaik untuk kamu ya teman Pre 2, dan tetap eksis menemani setiap aktivitas kamu setiap harinya, memberikan informasi yang terupdate dan pastinya mencerdaskan ya teman Pre 2. Dan tentu saja setelah ini akan Yunda hadirkan Jazz Music Pre 2 yang akan menemani di sepanjang pukul 23 ya. Dan pastinya besok kita masih bakal ketemu lagi. Jangan lupa untuk istirahat teman Pre 2. Udah masuk weekend juga kan? Wih, pasti makin semangat nih istirahatnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia teman Pre 2. Yunda mau kasih satu nomor lagu penutup ya untuk kebersamaan kita kali ini dari koleksinya Icon, Trouble Lonely teman Pre 2. Lonely wis mewakili ya untuk kamu yang sedang mendengarkan. Semoga cukup menghibur dan pastinya setelah ini Yunda juga masih akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. So, Yunda pamit. See you, teman Pre 2.

puan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenukato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tobela 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning, happy weekend juga. Dari Angela Ivania udah siap akan menemani teman Pro 2 sepanjang Sabtu pagi ini ya. Dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu yang pada udah bangun ya, yang lagi menikmati pagi ini dan yang pasti juga lagi pantau Pro 2 FM Kupang. Angela hadirkan dulu ya teman Pro 2, tinjauan acara siaran di sepanjang pagi hari hingga malam hari nanti. Kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi teman Pro 2 ada Jazz Music Pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersama renungan dari Mimbar Agama Kristiani. Udah Angela siapkan untuk mengawali perjumpaan kita di Sabtu 12 September 2026. Setelah itu sejumlah informasi akan menyapa teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Kita bakal update juga kira-kira apa sih yang lagi menjadi tren, kemudian juga perbincangan, dan yang pasti kita bakal menyoroti hal-hal yang lagi viral saat ini ya, baik yang ada di Kota Kupang secara nasional, internasional, dan di media sosial. Dan setelah itu teman Pro 2 dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi Angela hadirkan Spada Talking. Kita akan bercakap-cakap asik ya, bercerita sama teman-teman yang berprestasi dalam Spada Talking sampai di pukul 10. Jadi stay tune aja, karena di pukul 9 juga Angel udah menyiapkan bintang tamu keren nih teman Pro 2, anak muda NTT yang berprestasi. Nah itu sebagai penutup di segmen Spada ya, karena kita bakal membuka lagi ada Pro 2 Top Hit List di Santai Siang. Hanyalah hadirkan dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu terbaru yang bisa kamu dengarkan, kamu request juga sampai di pukul 11 siang. Dan menyapa siang teman Pro 2 sampai di pukul 3 ada Sore Ceria. Dan jaga malam minggu kamu supaya jangan galau malam-malam, dijaga malam sampai di pukul 12 malam nanti. Oke deh, itu dia teman Pro 2, tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Yang udah pada bangun, selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, aktivitas yang baru, sukacita yang baru. Langsung aja kalau gitu Angel hadirkan untuk kamu ada Jazz Music Pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan Tuhan memberkati.

0: Sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Kristus. Pagi hari ini saya mengajak pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 Kupang di mana saja Anda berada. Mari kita sama-sama teduh sejenak ada di hadirat Tuhan dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam anakmu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat anugerah, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menikmati pagi yang indah dan cerah ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Hati kami telah siap ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua, baik para pendengar Pro 2 maupun hamba yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Persatukanlah kami ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Ucapan bahagia ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah yang diberkati Tuhan. Baik firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya beri tema milikilah hati yang lemah lembut. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid tentang kebahagiaan. Penekanan dari pada bagian firman Tuhan ini secara khusus yang disampaikan adalah orang yang lemah lembut. Dalam konteks ini, lemah lembut bukan berarti gemulai, akan tetapi lemah lembut dia lebih diarahkan kepada hati manusia. Terjemahan lainnya, kata lemah lembut diartikan sebagai orang yang rendah hati. Tidak sombong atau sikap hati yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Sikap rendah hati harus berjalan seimbang dalam konteks hubungan dengan Allah maupun sesama. Inilah sesungguhnya yang disebut sebagai kasih yang sejati atau kasih yang besar. Orang yang mempraktikkan kasih secara benar akan dikasihi Allah dan manusia sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Jika kasih hanya kepada Allah, maka akan ada kesombongan rohani seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Bagi Yesus, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, seperti uang, jabatan, status sosial, serta harta. Nyatanya orang punya banyak uang, tetapi tidak korupsi. Punya jabatan, tetapi tidak dihargai, dan tidak mampu membina keluarganya. Kebahagiaan itu sesungguhnya berasal dari dalam hati kita. Ketika ada relasi yang benar dengan Tuhan, yang terpancar dalam relasi dengan sesama, seperti senyum, sabar, jujur, tekun, disiplin, tanggung jawab, serta karakter ilahi lainnya, yaitu karakter Kristus, maka berkat Allah akan turun dalam hidup kita. Dalam bacaan pada pagi hari ini, bacaan tadi yang kita bacakan dikatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itu artinya berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan setiap orang yang memiliki sikap hati lemah lembut atau rendah hati dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk kita memiliki hati yang lemah lembut. Kita tidak sombong, tetapi kita mau memiliki hati yang lemah lembut, yaitu rendah hati dan tidak sombong, dan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Agar dimanapun kita berada, kita senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Milikilah hati yang lemah lembut, karena dengan memiliki hati yang lemah lembut, maka kita akan senantiasa diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang lemah lembut, sabar, rendah hati, dan tidak sombong. Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan kekuatan dan kemampuan kami, kami tidak mampu ya Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami datang dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasailah hati kami, agar kami tidak ada kesombongan dalam diri kami, tetapi semata-mata anugerah-Mu yang terus melimpah senantiasa dalam kehidupan kami. Dan berikanlah atau mampukanlah kami untuk menjadi miliki hati yang lemah lembut dalam kehidupan kami setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
3: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Info pagi Pro 2 FM Kupang. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Angel hadirkan untuk kamu sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah bersama saya Angel Ivania untuk Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi mengawali perjumpaan kita pagi ini dari BRIN yang mengungkapkan akan tantangan membangun industri drone nasional. Teman Pro 2, Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan BRIN, Fadila Hasim menjelaskan pengembangan industri drone membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi penerbangan ini juga membutuhkan kompetensi yang spesifik sehingga ketersediaan tenaga ahli menjadi sangat penting, dan pengembangan Bandara Kertajati juga diarahkan nantinya untuk menjadi kawasan aerospace park dan sandbox bagi low altitude economy. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari NASA yang mengerahkan 2 satelit untuk membantu prediksi kekuatan badai ketika El Nino berlangsung ya teman Pro 2. Jadi data satelit membantu memprediksi perkembangan dan intensitas badai secara lebih akurat. Pengamatan laut selama lebih dari 3 dekade mendukung perlindungan masyarakat yang ada di pesisir dan juga infrastruktur. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2 dari Antea Putri Chark membawa Indonesia Raya 3 stansa sambil memainkan biola dalam pembukaan penyulutan obor Tri Prasetya hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Antea sendiri merupakan cicit buyut Ngadini Supratini, kakak kandung dari W.R. Supratman, pecinta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan penampilan Antea ini juga menghadirkan suasana nasionalisme ya, sekaligus mengaitkan perayaan hari ulang tahun RRI dengan sejarah Indonesia Raya. Di mana 3 informasi ini secara lengkap dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu, dan kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: @9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Tompe Lover pagi ini dibuka dengan September ceria. Ceria banget ya. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Sabtu akhir pekan menyenangkan kita? Happy banget Angel bisa temani teman Pro 2 lagi. Dan

sesi selanjutnya. Untuk pagi hari ini Angel hadirkan juga ya informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang di sepanjang hari Sabtu 12 September 2026. Nah kalau yang Angel lihat nih teman Pro 2 ya, pagi ini langit di Kota Kupang indah, cerah, dan yang pastinya juga udah banyak banget nih, meskipun hari Sabtu tapi masyarakat juga udah pada warawiri ya di jalan, apalagi di seputaran El Tari, untuk melakukan berbagai aktivitas menyenangkan khas hari Sabtu di Kota Kupang ya. Oke, teman Pro 2, yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Untuk pagi ini yang diawali dari pukul 5 hingga pukul 8, Kota Kupang cerah. Suhunya sendiri dari 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya teman Pro 2 dari 79%, turun ya di pukul 8 menjadi 53%, dan kecepatan anginnya dari 12 naik menjadi 16 km/jam. Dan arah angin sepanjang hari ini di Kota Kupang menuju ke timur. Sementara di siang hari nanti bakal panas. Dari pukul 11 hingga pukul 2 siang Kota Kupang menyala kaka di 30 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri teman Pro 2 dari 62% naik menjadi 63%. Untuk kecepatan anginnya juga dari 12 naik menjadi 46 km/jam. Wah, ini anginnya gak main-main ya. Lanjut lagi, sore hingga malam minggu kamu, Kota Kupang suhunya stabil dari sore hingga malam dari 26 derajat Celcius menjadi 25 di malam hari nanti. Dan kelembapan udaranya sendiri teman Pro 2 dari 67% meningkat menjadi 80%. Dan kecepatan anginnya juga masih lumayan kencang ya di sore hari, yaitu 35 km/jam. Dan bakal menurun sampai di malam hari nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah menjadi 12 km/jam. Angin lumayan kencang di siang hari tapi juga panasnya luar biasa. Iya, angin yang membawa hawa panas ya. Tapi yang pasti itu dia informasi perkiraan cuaca. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Boleh absen satu-satu dulu yuk di 08 11 38 20 90 90. Apa aja sih aktivitas menyenangkan yang bisa kamu lakukan? Ada teman-teman yang pagi ini juga udah OTW ke Baliana untuk menikmati sunrise, meskipun memang matahari juga udah tampil ya, tapi kalau menikmati pagi hari di beberapa spot pantai yang ada di Kota Kupang, indah sekali. Seindah teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan menikmati pagi ini. Setelah ini sejumlah informasi juga masih akan terus Angel hadirkan lewat hiburan dan musik untuk teman Pro 2. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro2 semuanya. Happy banget ya Angel bisa temani kamu di hari Sabtu kita untuk 12 September 2026. Selamat pagi juga untuk teman Pro2 di pagi hari ini yang pada kemana sih teman Pro2? Apakah jalan-jalan menuju Kolbano, ke Soe, ke Keva, atau mungkin juga mau ke lintas batas yang ada di Atambua juga? Yang pastinya selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan di seputaran Oipura, Oiba, di Oibobo juga, yang ada di Pasar Kasih selamat pagi, yang ada di Alak juga good morning, selamat pagi, yang sambil lagi nyetir melakukan perjalanan mungkin mutar-mutar cari sarapan ya, enaknya pagi ini di Kota Kupang, selamat pagi aja deh pokoknya buat semua teman-teman Pro2. Apa kabar? Baik? Ada yang kurang enak, kurang moodnya pagi ini udah langsung low. Semoga dengan siaran Angel juga bisa memberikan kebahagiaan, keceriaan kembali pada teman Pro2 semuanya. Dan pada pagi ini juga hadir lengkap dengan sejumlah informasi dan hiburan lainnya ya. So pantengin aja dan teman Pro2 juga bisa ikutan gabung. Yang mau bergabung untuk mengucapkan good morning, selamat pagi kepada orang-orang terkasih boleh banget. Angel nantikan sampai di 08 11 38 20 90 90, sampai di pukul 11 siang nanti. Ada koleksinya Yoda nih teman Pro2 pagi ini membuka kebersamaan kita dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Sama kayak Angel juga mengharapkan teman Pro2 boleh kemana-mana tapi channel frekuensinya tetap di Pro2 ya. Anyway, ada sejumlah informasi apa aja, banyak banget ya. Kayak kemarin mungkin kalau teman Pro2 juga ketinggalan, kemarin itu kita memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dan sekaligus juga merupakan peringatan Hari Radio Nasional teman Pro2 ya. Jadi 11 September ini juga menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat radio sebagai media yang terus hadir, dekat dan relevan di tengah masyarakat. Dan yang pasti dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI juga hadir untuk mencerdaskan bangsa ya. Selalu menemani teman Pro2 apapun itu teman Pro2. And by the way, Angel juga punya informasi-informasi yang sudah Angel siapkan apa aja. Kita awali dulu teman Pro2 ya. Awali dulu informasi terkait dengan, ini banyak sih sebenarnya teman Pro2. Kita scrolling dulu satu persatu, ya gak sih? Aduh, yang Angel lihat ya masih terkait dengan erupsi juga. Kemudian Apple yang akhirnya di 2 hari yang lalu ya, mereka juga mengeluarkan sejumlah, merilis sejumlah tipe terbaru dan ada update fitur menarik dari Apple ya, yang katanya sih bisa menghitung umur kesehatan tubuh sampai live translation. Ih asik ya teman Pro2. Jadi di lini terbarunya iPhone 18 Pro Series ini mendapatkan sejumlah peningkatan kamera termasuk juga fitur-fitur terbaru ya teman Pro2. Jadi yang pastinya ada aplikasi foto, kemudian juga ada yang berkaitan dengan fitur gambaran yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan umur kesehatan tubuh pengguna dan masih banyak lagi. Karena dijelaskan juga ya teman Pro2 di iOS 27 teman Pro2. Jadi ini yang ada fitur health age-nya bisa menghitung umur kesehatan tubuh manusia atau tubuh pengguna iPhone ya atau Apple berdasarkan kebiasaan pengguna. Semakin bagus ya teman Pro2 gadget atau teknologi yang kita gunakan, dan yang pasti kita juga harus tahu sih sebenarnya manfaat. Kalau beli barang tuh pasti kita harus tahu dulu ini manfaatnya apa, kecuali ya memang barang tersebut udah bagus jadi udahlah tanpa kita
menimbang-nimbang langsung aja dibeli. Tapi biasanya memang kalau beli barang ya, bukan gadget aja, kita juga harus tahu ini manfaatnya apa. Hanya satu manfaatkah atau kita mendapatkan banyak sekali pengalaman dengan barang yang bakal kita beli? Itu asik-asik aja gitu ya, apalagi untuk pekerjaan saat ini yang memang sangat membantu. Karena sekarang kayak hidup manusia tuh bergantung banget dengan yang namanya gadget atau handphone, ya gak sih teman Pro 2? Mulai dari usaha, belajar, apalagi teman Pro 2 kerja, terus pengembangan kreativitas kita juga bisa kita dapatkan ya dari media sosial, ya dari handphone juga ya. Dan pastinya masih banyak informasi-informasi yang sudah Angel siapkan untuk teman Pro 2. Ini salah satunya juga dari Kementerian Kesehatan yang menemukan 700 ribu anak terindikasi masalah kesehatan jiwa. Karena di bulan September ini juga kita banyak ya peringatan-peringatannya. Jadi yang identik kalau di bulan September bukan aja September ceria, tapi juga pencegahan bunuh diri teman Rodua. Itu yang menjadi sorotan kita di pagi hari ini. Stay tune aja untuk teman Rodua yang lagi sarapan atau baru bangun juga, good morning, selamat pagi, selamat menikmati Kota Kupang untuk kamu semua.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Kasih dulu yang semangat hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Calvin Harris, Pray to God. Ya betul banget, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga di bulan September, Oktober, November, Desember, Tuhan kalau boleh ya, semoga Indonesia kembali aman, Indonesia kembali aman kembali ya, itu paling doa kita. Kemudian juga saudara-saudara kita yang terdampak, mereka juga bisa kembali menjalankan aktivitas mereka perlahan-lahan, membangun kehidupan yang baru pasca gempa juga. Dan ya kita berdoa bukan aja mendapatkan perlindungan, tapi juga negara kita nih aman ya dari bencana-bencana yang ada. Kita bakal update juga terkait dengan kebencanaan di Pro 2 Kupang, teman Pro 2. Tapi yang pasti tadi ya, ada informasi terbaru ini juga terkait dengan kalau di bulan September ini nih teman Pro 2, kita juga memperingati bukan aja hari radio ya, tapi hari pencegahan anti bunuh diri, pencegahan bunuh diri maksudnya. Jadi dari Kementerian Kesehatan menemukan hampir 10% anak Indonesia yang telah mengikuti screening CKG ini menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa. Jadi temuan ini berasal dari sekitar 7 juta anak yang menjalani screening kesehatan sepanjang tahun 2025 hingga tahun ini dengan 4,4% atau sekitar 338 ribu anak ini menunjukkan gejala kecemasan atau anxiety disorder, dan sekitar 363 ribu anak mengalami yang namanya gejala depresi ya. Kalau dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nih menjelaskan, memang temuan ini menunjukkan masalah kesehatan pada anak yang harusnya disorot ya, perlu mendapatkan perhatian serius dan dideteksi sejak dini. Nah, teman Pro 2, melalui CKG ini masyarakat juga dapat melakukan screening kesehatan jiwa secara mandiri melalui Satu Sehat yang menggunakan kuesioner SRQ 20 untuk mengetahui perlu nggak sih melakukan konsultasi lebih dahulu dengan tenaga kesehatan ya teman Pro 2. Dan yang pasti ini gratis ya, karena program langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau dulu kan, kalau kemarin itu teman Pro 2, kita bakal dapat CKG kalau kita ulang tahun. Kalau sekarang sih udah gratis di Faskes tiap saat ya, yang pastinya teman Pro 2 juga bisa melakukan screening kesehatan. Karena itu penting banget ya untuk kita mengetahui, meskipun kita merasa kayak I'm okay, kayak aku sehat-sehat aja gitu. Iya, ember. Sehat-sehat ya, tapi kita gak tahu nih masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu perlu penindakan lebih lanjut melalui screening kesehatan atau melakukan cek kesehatan gratis di Faskes terdekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Bukan aktivitas ya. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja menyetel 90,9 MHz RRI Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih bareng sama Angel sampai di pukul 11 siang nanti. Angel temani dulu Sabtu pagi kamu. Ini mataharinya juga udah menghangatkan kita semua ya, karena tadi juga sementara Angel menemani teman Pro 2 dengan memutarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bisa buat kita semangat, bisa buat mood kita happy. Apalagi di hari Sabtu ini juga, tadi Angel sempat berolahraga, cari udara segar di kota Kupang. Tapi lumayan panas ya kalau jam-jam segini, tapi gak apa-apa juga sih ya. Hitung-hitung matahari pagi tuh menyehatkan, ya gak sih teman Pro 2? Tapi yang pastinya semoga Pro 2 selalu menemani aktivitas kamu ya, mood kamu juga, perjalanan panjang kamu. Dan selamat pagi untuk Antonio yang katanya lagi mau mendengarkan salah satu koleksi dari Sheila on 7. Boleh gak sih? Boleh banget. Udah Angel siapkan. Oh iya, betul ya. Angel pilihkan yang radio aja boleh gak sih? Karena kemarin kan kita juga masih memperingati hari ulang tahun RRI ya teman Pro 2. Oke deh, sip, sudah Angel siapkan lagunya, ditunggu aja ya. Oke, dan apalagi nih teman Pro 2, aktivitas menyenangkan yang bisa kamu lakukan. Ada juga yang dari pasar, katanya pagi ini dari pasar Oeba, Oe Sapa juga. Selamat pagi, dapat ikan apa aja. tapi seru tahu teman Pro 2 kalau pagi-pagi ke pasar. Jadi bukan aja kita cuci mata, tapi kita juga tahu nih ya, makanan segar apa yang bisa kita olah untuk keluarga atau mungkin juga untuk diri sendiri ya. Mau makan siang, mau makan malam, atau mungkin juga yang punya acara, ya gak sih? Yalah ya teman Pro 2. Dan lanjut lagi deh kalau kita bicara soal radio. Radio ini selalu menemani teman Pro 2 ya. Dan biasanya lagu enak tuh keputar di radio pas udah sampai rumah atau dekat tujuan gak sih? Angel merasakan hal yang sama juga ketika menjadi pendengar radio. Jadi kayak di tengah macetnya jalan atau sunyinya perjalanan, radio di dashboard mobil kendaraan kita ini sering jadi penyelamat ya. Jadi gak perlu pusing milih playlist yang ada, tinggal aja kamu memutarkan frekuensi yang pengen kamu dengar dari radio itu sendiri. Biarkan suara musik, apalagi suara penyiar, ini memegang kendali suasana di dalam kabin kendaraan kamu. Iya teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau bicara soal lagu-lagu asik tuh betul banget, kayak relate. Kita udah mau sampai ke tujuan, tapi entah kenapa kayak udah mau sampai nih teman Pro 2. Lagu yang jadi favorit atau lagu yang kita suka tuh ya, itu selalu mau diputar pas udah mau sampai atau udah mau keluar ya, atau berhenti dari mobil gitu. Berhenti dari mobil maksudnya gimana? Maksudnya kita udah mau selesai melakukan perjalanan, udah mau sampai tujuan gitu, dan udah mau keluar gitu ya. Aduh, biasanya Angel tuh harus dengerin dulu. Dengerin dulu sampai selesai, karena memang lagunya asik ya gak sih? Ya udah deh kalau gitu, Angel mau kasih untuk teman Pro 2 juga lagu dari miliknya Sheila on 7 yang judulnya adalah Radio ya. Oh oke deh, ini playlist kita ada apa ya di pagi hari ini, enggak keputar teman Pro 2 di 08 11 38 20 90 90. Angel masih oke, coba kita coba lagi. Angel masih menunggu untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi informasi, yang mau salam-salam. Apalagi di tanggal 12 September ini, yang berulang tahun juga, selamat hari jadi, bahagia selalu untuk teman Pro 2.
Dan yang udah masuk juga ada Nadia. Halo, selamat pagi ke Angel. She Love on 7 katanya lagunya bagus.

yang radio. Ya udah, ini juga sementaranya lagi cari ya, ini radio di mana sih kamu, dari koleksinya Sheila on 7. Ini dia untuk yang udah masang telinga pagi ini di Pro 2.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pagi, Riko. Kok semangat sekali jalan paginya?
2: Pagi, Dina. Iya nih, aku lagi coba hidup sehat. Mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
1: Wah, bagus juga. Emang terasa ya bedanya?
2: Lumayan lah. Badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
1: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
2: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
1: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
2: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
3: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
4: Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
3: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
4: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
5: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
9: Pro 2 FM. I've seen the devil. Some

Kubang teman terbaik kamu, dancer muda asal Indonesia, Mata Miu. Ini kembali mencatat prestasi ya di panggung internasional, di mana ia berhasil jadi juara untuk kategori hip hop loh teman Produa dalam ajang Street Dance Check All Trades 2026 di Kanada. Jadi Mata Miu ini mengungguli lebih dari 120 dancer dari berbagai negara, dan akhirnya dia juga meraih gelar champion hip hop Jode 2026 setelah tampil memukau di depan audiens, apalagi dewan juri, hingga babak final ya. Dan tentunya kemenangan ini juga menjadi bukti nih teman Pro 2, potensi dan daya saing talenta muda dari Indonesia ya tentunya turut diperhitungkan, apalagi dari dunia dance street internasional teman Pro 2. Wah keren ya, jadi yang pasti dia juara, dan lawannya tuh gak main-main loh, dancer yang udah prof banget, dan ya umurnya di lebih jauh Mata Miu ini. Tapi kalau dilihat dari berbagai pemberitaan di media sosial, emang Mata Miu ini juga kelasnya keren ya, populer banget sekarang dia di kalangan dancer di luar negeri sana ya. Semoga aja kita juga mengharapkan teman-teman yang memang punya passion juga di bidang yang sama untuk menjadi penari ya, menjadi dancer. Kalau Mata Miu aja bisa, ya pasti kita juga bisa ya teman Pro 2. Semangat pagi pokoknya buat semua teman Pro 2 yang pasti punya tekad latihan terus dan selalu berupaya. Ikut lomba, itu yang paling utama kata Kak Isak ya. Ikut lomba supaya kita juga belajar dari teman-teman yang lain nih. Next, selamat pagi di 0811-3820-9090 ada Alfred. Good morning, katanya boleh dong. Udah lama banget hi-fi gak Pro 2 putarkan. Kata siapa kita gak putarkan hi-fi? Setelah ini nanti bakal kita putarkan untuk kamu Alfred ya. Selamat pagi dan selamat menikmati hari Sabtu pagi kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Iya. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281. Video.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

With Mocking for the Weekend dari Koleksium Max di Pro 2 FM Kupang. Good morning, selamat pagi. Meskipun ada dari antara teman Pro 2 juga yang tetap menjalankan pekerjaan di hari Sabtu ini, gak mandang waktu ya, mau hari Sabtu, hari libur, hari apapun ya tetap kita harus bekerja mencari cuan ya. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi jangan lupa juga sarapan ya, supaya kita punya asupan tenaga untuk bisa melakukan pekerjaan kita hingga selesai. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau biasanya nih teman Pro 2, kalau Angel pilih yang simple-simple aja, kayak goreng telur, itu udah utama ya untuk sarapan. Atau mungkin juga gak sempat sarapan, ya udah nanti bawa bekal aja. Atau mungkin kayak nugget, sosis, mie instan. Ya gak sih teman Pro 2? Kalau bicara soal nugget dan sosis, ini mungkin zaman-zaman kita dulu ya, millennials dan Gen Z terutama, waktu bekal, kamu bekalnya apa? Aku bekalnya adalah sosis dan nugget. Itu kayak fancy banget, kayak orang punya, orang have gitu ya teman Pro 2. Tapi ini berbeda zaman dengan adik-adik kita, yaitu Gen Alpha yang sekarang katanya lebih suka makan sushi. Waduh, luar biasa ya. Makan sushi teman Pro 2, jangan sampai sushi ini juga dijadikan bekal. Ya bisa aja, karena sushi juga sebenarnya sih gampang dibuat ya, kalau punya effort. Jadi selera makan Gen Alpha ini udah makin beda nih dari Gen Z atau milenial. Karena anak-anak yang lahir di tahun 2010 ke atas ternyata lebih suka sushi teman Pro 2 dibandingkan menu yang biasanya jadi andalan anak-anak lain seperti pizza, ayam goreng, nugget, sampai sosis. Dan ternyata kebiasaan ini merupakan salah satunya terbentuk karena mereka juga udah dikenalin dari orang tua ke banyak jenis makanan sejak kecil. Kalau ini sih Angel setuju banget ya. Jadi bicara soal rasa, tekstur baru, gak terlalu asing lah buat adik-adik kita Gen Alpha ini. Nah, sushi juga punya daya tarik sendiri teman Pro 2. Karena kalau bicara restoran sushi, apalagi yang ada di kota Kupang juga banyak ya. Banyak gak sih? Ya adalah 1, 2, 3 seperti itu ya teman Pro 2. Meskipun sushi bisa menjadi pilihan makanan buat anak, ya tapi tetap aja ada batasan juga yang perlu diperhatikan. Jangan kan anak, kayak kita juga ya, karena gak semua terbiasa untuk makan raw meat, raw fish, ikan mentah gitu teman Pro 2. Tapi diperbolehkan dengan bahan yang matang. Ini udah boleh diperkenalkan sejak usia 6 bulan, tapi dengan tekstur yang disesuaikan juga ya. Jadi bentuknya gak sushi-sushi banget lah teman Pro 2. Mungkin bubur ikan, nah itu bisa ya. Dan yang pasti kalau dari pihak kesehatan, mereka juga mengatakan konsumsi sushi untuk anak nih cukup 1 hingga 2 kali seminggu dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan sekali lagi ya teman Pro 2, bahan yang matang, bukan ikan yang ikan segar tapi gak dimasak, gak juga kayak gitu. Aduh, masih ingat gak sih bekal waktu kecil kamu apa? Mie goreng kah? Atau apa nih teman Pro 2 ya? Atau mungkin kue-kue. Nya masih ingat sih waktu TK yang paling utama itu, pernah juga Angel dikasih bekal sama orang tua adalah ikan goreng. Ya makan sih, herannya Angel makan ya, karena memang ikan goreng seenak itu. Tapi ada lagi gak sih menurut Angel yang dari antara teman Pro 2, menu bekal dari orang tua kamu tuh yang absurd, jadi kayak yang ya kalau mau dibilang fancy juga tapi di luar nurul lah. Mungkin kalau untuk makanan biasa ya. Ada yang bawa ayam geprek mungkin untuk bekal waktu kecil, tapi kayak waktu kecil ayam goreng ini juga termasuk fancy enggak sih teman Pro 2? Ya, ada yang bawa bubur kayaknya enggak ya. Karena kalau bubur tuh kalau panas-panas terus langsung ditutup ya agak-agak ya apa ya kira-kira
menu bekal yang menurut kamu gak pernah kamu lupakan dikasih sama mama di 0811 38 20 90 90.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.